0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani nomor 70 Pandaan atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821 4358 8975. SMP Kapanti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

105,5 FM dari Games Live Kids dengan seperti kasihmu. Oke, terima kasih untuk Ibu Diana di Python, menyapa yang terkasih mendengar PTL dan keluarga Mbak Susi, Pak Arifin di Bangil. Selamat hari Minggu, selamat beribadah dan melayani Tuhan. Oke, selamat pagi Mas Julius juga. Shalom ya, terima kasih untuk renungan yang membangkitkan iman dan beri kekuatan. Lagunya Ikut Saja ya untuk Mas Julius, selamat melayani. Terima kasih dan Tuhan berkati. Oke, sama-sama, terima kasih untuk Ibu Diana juga ya. Tuhan berkati Anda. Dan sebelum kita berdoa, berkat kasih, saya akan kembali hadirkan yang satu ini. Satu pujian dibawakan Edward Chan dengan Yesus yang termanis. Karena dialah yang termanis dalam hidup kita.

105,5 Star FM ya. Terima kasih kita ada di ujung kebersamaan kita pagi ini ya. Terima kasih untuk Ibu Aci di Grati. Request yang tadi Tuhan tahu sudah saya hadirkan ya. Mengucapkan selamat beribadah dan melayani dengan penuh sukacita ya. Terima kasih buat kebersamaannya. Dan kita akan bersama berdoa. Ucap syukur buat persekutuan di hari ini. Mari kita satukan hati dan kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh bersyukur karena Tuhan baik selamanya. Kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Biar kami boleh menyatu dengan Engkau Tuhan. Kau kepala dan kami tubuh. Dan biar kami juga punya kerinduan selalu bersama dengan Tuhan. Tinggal dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena itulah kebahagiaan yang sejati dalam hidup kami. Dunia tidak bisa menggantikan Engkau. Hanya Engkau Tuhan yang bisa membuat hidup kami utuh, lengkap, tidak berkekurangan suatu apapun. Karena Engkau lah segalanya dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini. Menyerahkan siapa anak-anakmu dimanapun berada. Tuhan berkati mereka. Berkati Om Yudi dalam pekerjaan kesehatan dan usahanya. Berkati Ibu Katarina Nunuk untuk kesehatan sekeluarga, untuk pekerjaan dijalankan, usahanya. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri keberhasilan. Semua boleh mendatangkan kebaikan buat keluarga ini. Terima kasih, apa yang dikerjakan boleh berhasil dan membawa hasil. Kami mengucap syukur buat semuanya, juga anak-anakmu yang lain. Tony di Krian, Tuhan menjamah kehidupannya, memberikan kesembuhan, pemulihan, damai, sejahtera, dan sukacita selalu. Juga anak-anakmu yang lain yang saat ini sedang sakit, yang berjalan ada kesembuhan, yang susah ada penghiburan, yang berbeban berat ada kelepasan, yang bermasalah ada jalan keluar yang terbaik. Dan kami percaya Tuhan yang memberkati setiap anak-anakmu. Berkati Bapak Andoko Wibowo, Radio Star FM. Depan kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan yang menolong dalam semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berkat kasih yang sampai di sini kebersamaan kita ya. Kini saya Julius Kurniawan pamit dari ruang dengan Anda. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang ya. Saya tutup dengan satu pujian dari Chris Tomlin dengan How Great Is Our God. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati.

105.5 Master FM, temani harimu, carakan duniamu. Pagi, warga Star, berjumpa kembali di Morning Classic seperti biasa jam 7.30 hingga 8 pagi. Sajian musik klasik pilihan ya, dari para komposer dunia yang bakal kami hadirkan. Bareng dengan Vira Zahra untuk hari Minggu ini, edisi 10 Mei 2026 ya. Barusan dibuka satu komposisi dari Arthur Sullivan dengan komposisi The Pirates of Penzance Overture. Durasinya cukup panjang, sekitar 8 menitan ya. Kali ini kami hadirkan satu komposisi dari Eric Curtis dengan Calling All Workers.

105,5 Star FM. Baiklah, kali ini kami akan membagikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini warga Star. Minggu 10 Mei 2026 kami update dari BMKG Juanda. Jadi kebanyakan atau mayoritas di wilayah Jawa Timur keseluruhan, hari ini cuacanya sangat cerah ya. Cerah ceria warga Star dari pagi, siang, sore, malam. Jadi tidak perlu khawatir berlebihan tentang cuaca untuk hari ini yang cerah ceria gitu ya. Yang membedakan cuman dari arah angin saja dan suhu udaranya ya. Seperti di Surabaya dan Sidoarjo, suhu udara untuk hari ini berkisar 24 hingga 34 derajat Celcius. Arah angin mengarah ke timur laut dengan kecepatan 23 hingga 26 km per jam. Sementara itu kalau di Mojokerto, ini suhu udaranya berkisar 16 sampai 34 derajat Celcius, arah angin mengarah ke timur laut dengan kecepatan 21 km per jam. Lanjut wilayah Probolinggo. Probolinggo dan Situbondo ya. Untuk hari ini suhu udaranya berkisar 15 hingga 34 derajat Celcius. Arah angin ini kalau di Probolinggo dan Situbondo mengarah ke utara warga Sar. Kecepatannya berkisar 26 hingga 29 km per jam ya untuk anginnya. Sedangkan di Pasuruan, Malang, Kota Batu untuk suhu udara hari ini berkisar 15 hingga 31 derajat Celcius ya. Arah anginnya kalau di Kota Batu maupun Malang ini mengarah ke timur laut, sementara di Pasuruan mengarah ke utara. Kecepatan angin rata-rata berkisar 24 km per jam untuk Pasuruan, sementara di Malang 29 km per jam. Kalau di Kota Batu 16 km per jam ya. Semoga bermanfaat untuk warga Sar yang mungkin ada agenda untuk hari ini menuju ke beberapa wilayah yang saya sebutkan. Berikutnya warga Sar, kami hadirkan satu komposisi dari Handel dengan The Arrival of the Queen of Sheba.

0: Tolongin mbak.
1: Kenapa dek? Pagi-pagi kok udah nangis?
0: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telpon. Katanya dari bea cukai. Dia bilang Ade dapat paket. Loh,
1: kan enak?
0: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah Ade transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
1: Ya ampun, kasihan adiknya mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
0: Iya mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album proof BTS yang special edition mbak.
2: Ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Pokoknya semua pakai
4: minyak gosok cap tunggal.

0: cap tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time? Quality time?
2: Iya.
3: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Hah? Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
5: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
4: Sukses dong, Venacare.
5: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
4: Sama, herbal Venacare setiap hari.
5: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
4: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
6: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
7: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
6: Ya Venacare.
7: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
3: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
8: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
3: Ah, yang benar.
8: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
3: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
8: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
3: Wow. Keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
8: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
3: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
8: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
9: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
10: Star FM, the real music.
11: 105.5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Bergeser, rupanya waktu sudah mendekati jam 8 pagi dan setelah ini kita bergeser ke Star Memory, salam nostalgia hingga jam 11 siang. Saya tutup Morning Classic dengan satu komposisi dari Johann Strauss II dengan Luxury Train Polka.

Master FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi, warga Star. Udah pada nungguin Star Memory nggak sih? Berisi lagu-lagu pop nostalgia ya, lokal maupun mancanegara pilihan, era 70-an, 80-an, 90-an, 2000-an, 2000-an awal ya. Bisa warga Star request di program ini hingga 11 siang. 3 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Oke, silakan bergabung di WA, di WhatsApp kami 081831075 atau via Facebook kami Star105.5FM, Star105.5FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting ya. Barusan dibuka satu penampilan dari Tommy J. Pisan dengan Suratan yang rilis tahun 87. Kali ini kami hadirkan track by Julius Sitanggang dengan Maria.

105,5 Star FM. Satu track yang barusan tampil orkester dibawakan oleh mendiang Nike Ardila ya. Salah satu lagu ikoniknya yang dirilis pada tahun 95 oleh komposer ternama Dwiki Darmawan ya, ciptaannya Deru Debu. Lagu Deru Debu ini merupakan soundtrack sinetron yang berjudul sama pada masanya ya, yang dibintangi oleh Willy Dozan dan mengusung tema perjuangan hidup yang berat, ketegaran serta tekad untuk menjadi pemenang di tengah kerasnya kenyataan hidup warga Star. Kita masih di Star Memory, salam nostalgia bareng dengan Vira Zahra. Warga Star, buat yang di luar cover area kami bisa juga mendengarkan via streaming atau radio online. Bisa cek aplikasi Radio Box ya. Unduh aplikasi Radio Box di App Store atau Play Store kamu, kemudian bisa masuk aplikasi dan cari atau ketik Star FM. Pilih yang frekuensinya 105,5 FM, itu adalah frekuensi kami, dan tinggal diklik aja, ditekan tanda putar. Udah bisa dengerin Star FM, bisa dengerin Star Memory dimanapun dan kapanpun sesuka hati warga Star menggunakan radio internet. Radio online provided by DNet, the quality internet service provider. Lanjut kali ini giliran Peter Pan dengan Topeng.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
4: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya, serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: Cil benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok jam tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
3: Wih, HP baru nih.
4: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
3: Mantep. Boleh dong dipakai mabar. Mumpung lagi semangat.
4: Kapan-kapan aja ya. Soalnya sinyalnya susah.
3: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
4: Hah? Emang ada yang begitu?
3: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
4: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
3: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Baik! Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
8: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
10: Bis hulu bis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
9: Cak Pri.
11: Bu Iin.
9: Lagi ngapain?
11: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
9: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
11: Enggak Bu, pasti mahal.
9: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
11: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
9: Tapi kan saya...
11: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
12: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
0: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

Baik, warga Star, waktunya ngobrolin Geisha dalam sesi Star of the Month untuk Mei 2026. Setiap pergantian vokalis dalam sebuah band pasti menjadi ajang perbandingan penggemar, ya. Vokalis baru Geisha, yaitu Regina Puterai, tidak luput selalu dibandingkan dengan vokalis lama Geisha, yaitu Momo. Seperti perbandingan saat di atas panggung, Momo biasa tampil dengan busana casual. Kemudian dalam beberapa lagu dengan tempo cepat, Momo juga kerap tampil energik dan mampu mengajak para penggemarnya larut dalam lagu yang dibawakan. Nah, di lain sisi, Regina juga mampu menambah warna baru dalam setiap penampilan Geisha di atas panggung. Sebab tidak hanya sebagai vokalis, Regina juga kerap memainkan alat musik seperti gitar. Robby Satria, gitaris, juga mengaku senang ya melihat warna baru yang mampu dihadirkan oleh Regina dalam band ini karena looknya itu dinilai lebih ngeband gitu ya. Saya hadirkan satu track by Geisha, kali ini featuring Enda Ungu dengan Demi Waktu.

105,5 Star FM. Satu track yang barusan tampil warga Star, Cintaku Tak Terbatas Waktu ya, by Ani Carrera. Dimana lagu ini juga menjadi salah satu lagu pop ikonik di Indonesia yang meraih kesuksesan komersial luar biasa. Terjual lebih dari 1 juta kopi di Indonesia dan Malaysia ya pada masanya. Dimana lagu ini juga menjadi signature song by Ani Carrera yang merajai tangga lagu top airplay radio nasional dan mengukuhkan posisinya itu sebagai penyanyi sukses di tahun 90-an warga Star. Kalau track yang barusan tampil ini rilisnya 95 alias di pertengahan tahun 90-an ya. Kita masih di Star Memory, salam nostalgia bareng dengan Vira Zahra. Menyapa untuk warga Star yang sudah join di WA 081831075. Saya jumpai, selamat pagi, ketemu dengan Pak Tris di Perum Yasmin Sidoarjo, hadir Kak Elvira. Lagunya Tommy G Pisa dengan Suratan Unda kami hadirkan di awal ya. Mau kirim salam buat Om Yudi, Mas Subari, Mas Rete, Mas Franky, salam bahagia. Salam buat keluarga, untuk Mbak Fira semoga bahagia di hari Minggu dan selamat bertugas. Siap, terima kasih. Ketemu juga dengan Tomingse dari Sidoarjo. Lagunya Eagles dengan Hotel California udah tampil, terima kasih. Ketemu juga dengan Pak Purmanam di Pasuruan Kota. Untuk lagunya Yulius Sitanggang Maria udah hadir di awal. Mbak Fira gimana kabarnya hari ini? Baik dan sehat gak? Alhamdulillah baik dan sehat ya. Lagunya udah. Menyapa buat Abah Waisal, Denny Krismono, Om Yudi, Pak Subari, Mas Franky, Mama Arum, Bu Ira, Bu Ima, Mbak Gadis, Mbak Puro, Furin, semuanya aja selamat sore. Kok selamat sore? Selamat pagi dan salam sehat, selalu berkah ya. Amin, terima kasih. Kemudian ada Rohim di Tanggulangin Sidoarjo. Lagunya Money Fresh Real Big udah tampil. Terima kasih banyak Mbak, sama-sama. Kemudian ada Revan, selamat pagi Kak dari Revan di Sidoarjo. Lagunya Deru Debu by Nika Ardila udah tampil ya. Terima kasih. Ketemu juga dengan Ayub Mamsin di kawasan Jombang. Lagunya Edani Living Dead udah tampil, terima kasih. Ketemu juga dengan Bondet di Pasuruan hadir. Udah lama nih gak menyapa Mbak Fira, apa kabarnya? Alhamdulillah baik bro Bondet, dirimu sendiri gimana? Lagunya Alda Risma Aku Tak Biasa udah tampil ya. Matur suwun, sami-sami. Kemudian ada Ibu Yuni di Tanggulangin Sidoarjo. Selamat pagi Mbak Fira. Lagu Manca Dong, We Could Be In Love by Les Salonga dipersiapkan. Mau kirim salam buat warga Star semuanya, semoga selalu sehat dan bahagia. Untuk Mbak Firanya juga semoga sehat selalu dan terima kasih sama-sama. Amin untuk doanya ya. Berjumpa dengan Ibu Nini dari Situ Bondo. Selamat pagi Mbak Fira. Lagunya Cinta Tak Terbatas Waktu barusan tampil by Ani Carrera. Terima kasih. Kemudian ada Mas Franky dari Bangil hadir. Yang dipesan kali ini On The Floor by Jennifer Lopez. Mau bagi-bagi salam buat Pak Purmanam, Bu Nini, Pak Tris, Mama Arum, Mas Iki, Bu Lili, Pak Heru, Mbak Reni. Semuanya mat liburan. Semoga happy selalu. Untuk Mbak Fira semoga sukses selalu ya. And happy weekend. Terima kasih. Berjumpa juga dengan Bams di kawasan Sidoarjo. Selamat pagi Kak Elvira. Lagunya saya pilihkan track kedua bro by Isovenik dengan Dirgat ya. Terima kasih. Kemudian ada Denny di kawasan Gresik. Ikutan hadir aja Mbak Elvira. Terima kasih. Selamat pagi buat Ibu Astriana. Salam nostalgia Kak Elvira. Lagunya Erwin Gutawa Hilangnya Seorang Gadis dipersiapkan. Salam hormat untuk penyiar-penyiar Star FM. Thank you so much. You're welcome. Satu lagi saya sapa, ada Tom Bonati dari kawasan Tretes. Ikutan hadir aja ya. Terima kasih. Menuju ke track berikutnya warga Star, dipesan via Facebook yang satu ini giliran Shilon Seven. Buat aku tersenyum.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Aduh, bingung nih. Pilih yang mana ya? Yang ikal, apa yang lurus ya? Aku tuh sukanya yang ikal. Tapi ibu tuh gak setuju.
3: Udah, ikal atau lurus sama aja. Yang penting soleh, baik, terus sayang sama keluarga.
1: Tapi...
3: Gini-gini. Zaman sekarang itu, kalau pilih pasangan jangan cuma dari latar belakangnya.
1: Ya tapi...
3: Dah, pokoknya sampein ke ibu kamu. Mau rambutnya ikal atau lurus, mau kulitnya kuning atau coklat, dan apapun latar belakang sukunya sama aja. Yang penting orangnya baik. Lagian sama-sama orang Indonesia kok repot.
1: Woi, yang cari pasangan itu siapa? Aku tuh lagi bingung pilih model rambut buat wisuda minggu depan.
3: Kirain... Abis kelamaan jomblo sih.
1: Lol. Apa?
4: Stop rasisme. Mari berteman dan bersaudara tanpa memandang fisik, suku maupun agama seseorang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
5: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
6: minyak gosok, cap tunggal.
5: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
6: minyak gosok.
5: Sakit perut atau mules?
6: Ya minyak gosok cap tunggal.
5: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
0: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Your music is back, your music is back. 105.5, Star FM, the real music.
5: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

102,5 Star FM. Satu track yang barusan tampil warga Star tentang kerinduan pada seseorang yang terkasih namun terpisah oleh jarak dan waktu. Alias kita tuh menjalin kasih dengan seseorang yang jauh di sana lagi menjalani hubungan LDR, long distance relationship, alias hubungan jarak jauh. Pernah enggak warga Star dalam situasi seperti itu? Jadi kayak punya pacar, punya pasangan yang jauh di luar kota, di luar provinsi mungkin, di luar pulau, bahkan di luar negara. Ya pokoknya jauh gitulah jaraknya ya. Itu menjadi tantangan tersendiri warga Star. Sebuah kerinduan yang gak bisa semau kita gitu ya buat berjumpa. Harus nunggu beberapa bulan, beberapa tahun kadang untuk berjumpa. Ini kesetiaan sih yang paling diuji kalau kita menjalani LDR sama pasangan gitu ya. Yang barusan tampil ini by Isovenik dengan Dirgat. Dirgat itu lebih ke arah permohonan pada Tuhan. Ibaratnya tuh kayak, Tuhan aku sedang merindukan dia, dia yang terkasih yang ada dalam hati ini, dia pasanganku. Cuman aku gak bisa nih kayak ngejagain dia tiap waktu. Tuhan tolong jagain dia ya, orang terkasihku yang ada di luar kota misalnya, atau di luar provinsi, intinya jarak jauh ya. Mungkin disebutkan di kota mana atau di negara apa gitu. Karena aku gak bisa ngejagain dia tiap hari Tuhan, jadi tolong jagain dia ya, semoga dia baik-baik saja di sana. Termasuk jagain hatinya ya, agar selalu tetap memilihku atau selalu setia kepadaku gitu. Jadi sebuah permohonan pada Tuhan agar menjagakan someone special yang jauh di sana kan, Dear God gitu. Ya intinya itu menyebut nama Tuhan untuk berdoa agar menjagakan dia yang jauh di sana gitu warga Star ya. Terlebih untuk SFNX sendiri warga Star pada Oktober nanti ya, kurang lebih 5 bulanan lagi, itu juga bakal dipastikan kembali konser di Indonesia. Lebih tepatnya pada 10 Oktober di JIS alias Jakarta International Stadium. Konser yang dipromotori oleh Rafael Entertainment ini bertajuk Isovenik Live in Indonesia 2026 dan menjanjikan penampilan lebih besar dari sebelumnya warga Star. Gimana, apakah warga Star tertarik buat nonton? Sayangnya itu apa ya, kayak tiap ada konser itu di Jakarta. Di Surabaya itu jarang ya. Ya meskipun di Surabaya ada konser, belum tentu warga Star nonton juga sih. Oke, warga Star, kali ini kita masih di program Star Memory. Salam nostalgia bareng dengan Vira Azhara. Ngucapin selamat pagi dan selamat datang untuk warga Star yang barusan aja bergabung atau mendengarkan program ini hingga kelar jam 11 siang. 1,5 jam berlalu dan masih ada 1,5 jam tersisa. Saya menyapa untuk kami yang sudah join di Facebook kami Star 105.5 FM. Tapi di sesi berikutnya. Ya, kena prank deh. Iya, sesi berikutnya aja disapa ya. Ini ngomong-ngomong saya sedang live TikTok warga Star di Alvira Pau, jadi bisa tune in juga di TikTok ya. Setelah satu lagu ini menyapa untuk warga Star yang sudah join di Facebook. Kali ini giliran Lea Salonga and Brad Kane dengan We Could Be In Love.

0: 105.5 Star FM. Baik warga Star, kali ini menyapa untuk kami yang sudah join di Facebook kami Star 105.5 FM. Terlebih yang udah komen ya di postingan Star Memory, yang ada hashtag Star Memory itu, dan saya juga caption untuk hari ini, jika dikabulkan berarti baik, jika tidak berarti ada yang lebih baik. Karena filosofi berdoa itu meminta, bukan memaksa, gitu ya. Selamat pagi, saya ucapin ada Marcel Furniture di kawasan Sidogiri Pasuruan. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam, hadir. Lagunya Peter Pan yang topeng udah kami hadirkan. Menyapa semuanya warga Star aja, selamat beraktivitas. Terima kasih. Ketemu juga dengan Mas Iki di Kedawung Pasuruan. Selamat pagi Mbakku, sehat selalu ya, amin. Lagunya Green Day dengan Wake Me Up When September Ends. Oke, udah tak hadirkan tadi ya bro, terima kasih. Lagi tune in juga di live TikTok Alvira Pau. Ketemu juga dengan Sandi Aryansyah. Assalamualaikum, pagi Mbak Fira, waalaikumsalam. Dari kota Jambi, Provinsi Jambi hadir. Lagunya Ceylon 7, buat aku tersenyum, udah tampil ya. Untuk Mbak Fira, selamat bertugas aja dan semoga sukses selalu. Always good luck. Amin, terima kasih. Berjumpa dengan Toto Blenderang dari Suramadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir dan nyimak sambil bersih-bersih rumah ya. Mau kirim salam buat Om Arfi, Mas Anwar Eko, Marcel, Mbak Reni, Tony Azura, Chris Wislik, John Sableng, Cak Sutikno, Wak Rete. Untuk Mbak Fira sehat selalu dan murah rezekinya. Amin, terima kasih. Berjumpa dengan Mas Sutikno dari Tarik Sidoarjo. Hadir, salam nostalgia. Lagunya Forever and For Always by Shania Twain. Matur nuwun sami-sami. Ketemu juga dengan Tony Azura dari Tanggulangin Sidoarjo. Semanggi akhir pekan Nona Fira. Lagunya Dewa 19 Takkan Ada Cinta Yang Lain. Terus mau kirim salam buat semua warga Sar dimanapun berada. Mat weekend aja buat yang tugas sehat sekeluarga. Amin, terima kasih. Terus ada Aba Waisel dari Gianyar Bali hadir. Selamat pagi menjelang siang Mbak Alvira Pau, salam sehat ya. Bahagia dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan John Sableng dari Sidoarjo, ikutan hadir aja ya, terima kasih. Selamat pagi buat Oman Kanyor, Mbak Fira, aku dari Pasuruan Kota, nyimak aja ya. Selamat bertugas dan semoga selalu sehat ya Mbak, amin, terima kasih. Menuju ke track berikutnya warga Star. Kali ini yang kami persiapkan dipesan via WA by Jennifer Lopez and Pitbull, On the Floor.
1: J-Lo.

0: kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Bu, aku ke warung dulu ya.
6: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
5: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
6: Terserah, pokoknya harus ada pita cukainya. Tapi pita cukainya harus asli. Pastikan jangan pita cukai bekas. Pastikan juga nama pabrik di kemasan dan di pita cukai sama. Eh, satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya, jenis barang di kemasan dan pita cukai harus sama.
5: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
6: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
5: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
7: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu, ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
4: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Satu track yang barusan tampil warga star dibawakan oleh Dewa 19, Takkan Ada Cinta Yang Lain. Lagu ini dipesan via Facebook, selamat mendengarkan ya. Oke, kita masih di Star Memory. Salam nostalgia bareng dengan Vira Azhara. Thank you so much, tap love-nya udah 20,5K. Luar biasa yang udah tap love di TikTok Alvira Pao ya. Saya sebutin juga di sini, dari tadi udah tap love ada Mas Iki, ada Mas Sutikno, ada Hendri, ya, Hendri di Kedawung, terus ada Ayub Mamstin. Ada siapa lagi yang belum kesebut yang udah tap love? Thank you so much ya. Di WA terbaru 0818310755, saya jumpai selamat pagi, ada Hendri di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum Kak Alvira, waalaikumsalam. Kian Somewhere Only We Know udah kami hadirkan ya. Makasih Kak, biasa baru bangun tidur. Oke, terima kasih. Langsung tune in di program ini ya. Ketemu juga dengan Mama Arum dari Probolinggo. Selamat siang Mbak Alvira. Apa masih bisa request? Bisa dong. Lagunya Hubesteng dengan The Reason. Mau kirim salam buat Bu Ani, Bu Anis, Bu Ima, Bu Sandra, Bu Ira, Mas Frankie, Pak Purmanam, dan warga star semuanya. Semoga sehat dan bahagia. Untuk Mbak Fira semoga sehat juga dan bahagia bersama keluarga. Amin, terima kasih. Terus ada Albi Faizal di Wiyong, Surabaya. Selamat pagi Kak Alvira, salam nostalgia. Lagunya Rod Stewart dengan Young Turks, terima kasih. Ini biasanya Bro Albi Faizal sama Bro Hendri baru bangun tidur juga langsung tune in Star Memory gitu ya. Ketemu dengan Adik Luka. Selamat pagi Mbak Fira, hadir. Halo Adik Luka. Terima kasih untuk kehadirannya ya. Ini lagi siaran Star Memory bro. Berjumpa dengan Corin Valencia Hans. Ikutan hadir aja ya, ngucapin selamat pagi untuk semuanya. Terima kasih. Ketemu juga dengan Koko Saipul. Assalamualaikum Mbak Fira, waalaikumsalam. Ini menyapa semua warga star aja, semoga semua sehat walafiat. Untuk Mbak Fira selamat beraktivitas, sehat dan banyak rezekinya. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Ibu Susmia dari Probolinggo. Selamat pagi cantik, gimana punya kabar? Alhamdulillah baik ya. Pagi ini saya kok kepengen dengerin lagu Meniti Hutan Cemara dari Katon Bagaskara ya. Udah kami hadirkan Ibu. Salam untuk semua kru, terutama Mbak Rani, juga untuk semua pendengar tanpa terkecuali. Untuk Mbak Fira semoga makin cantik, makin sukses, makin sehat dan bahagia. Amin. Matur nuwun ya Mbak, sami-sami. Kalau di Facebook kami yang terbaru, Star 105.5 FM, ada Pak Asyin dari Situ Bondo. Selamat pagi Mbak Alvira, pagi juga. Ucapkanlah doa dengan permohonan dan ucapan syukur. Baru pulang dari gereja nih Mbak, cuacanya Situ Bondo mendung saat ini. Di sini lagi cerah ceria Pak ya. Lagunya Betapa Aku Cinta Padamu by Siti Nurhaliza udah dipersiapkan. Sehat selalu Mbak Fira, amin, terima kasih. Kemudian ada Om Yudi dari Probolinggo, selamat pagi. Mbak Alvira Pau, ini aku baru gabung Mbak. Kira-kira sih bisa ta request? Bisa tapi pop Indonesia ya. Kalau yang mancanegara udah penuh. Jadi bisanya pop Indonesia. Silakan. Semoga beruntung tapi ya. Terima kasih. Soalnya biasanya kalau saya pas bilang gitu, ini warga star lagi masih bisa request ya, mungkin pop Indonesia gitu. Itu langsung banyak yang ngirim atensi. Tek tek tek tek tek gitu. Langsung banyak deh yang request, makanya enggak janji, tapi masih bisa ada kesempatan gitu ya. Ke track berikutnya kami hadirkan Siti Nurhaliza, Betapa Ku Cinta Padamu.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit nggak mengenal musim, tapi kalau udah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan-bahan alami yang berhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan bisa ke Apotek Sumber Waras Pandean, Apotek Kupandean, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Sumber Rezeki Pasuruan, dan Apotek Berkajaya Gempol. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Lanjut warga Star, barusan dipesan via live TikTok ya. Ada Ungu, waktu yang dinanti.

0: pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu
6: Cute time. Quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
8: Iya,
7: catnya cedar, membahana ke seluruh angkasa.
8: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
7: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
8: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
7: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
8: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
7: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
8: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
7: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Master FM. Satu track yang barusan tampil orang besar di pesan Bro Hendrik di Kedawung ya. Kian, Somewhere Only We Know. Ngobrol kita ke menit 34 lepas dari jam 10 pagi waktu Star FM. Yes, kita masih di Star Memory. Salam nostalgia bareng dengan Vira Azera. Buat yang masih bergabung dari tadi, thank you so much. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Dan yang baru saja bergabung, sajakan selamat pagi dan selamat datang di program Star Memory. Yang baru saja gabung ya, kalau di Facebook kami ada Rahman Diski, warga Kampung Banten, Diski Medan hadir. Terima kasih. Yang udah ngasih jempol manisnya kalau di Facebook kami saya sapa. Ada Mas Iki, Toto Blendrang, Aba Waisal, Jenal Junior, Oman Kanyor, Marcel Furniture, Solihin, Muhammad Syaifi, Bagas Kara, Andong Irawan, Alfa Republik, Reni, Ashin, Muhammad Yudi Bejo, Ayub Mamsin, John Sableng, Gera Tony Azura, Yohanes Wahyudi, Rahman Diski, Fajar Yulianto, Hendrina Halensi, Erin, Hendri Bid, dan Sotikno. Terima kasih untuk jempol manis di Facebook kami. Kalau di WA kami 0818310755 yang barusan aja gabung ketemu dengan Tony di kawasan Krian Sidoarjo. Pagi Mbak Elvira, semoga tetap sehat selalu dan semuanya lagunya ikutan aja. Amin untuk doanya dan terima kasih untuk hadirannya Bro Tony. Terus Om Yudi, ya udah Mbak pengen dengerin lagu dari Dian Piscesa, Kau Segalanya Bagiku. Makasih Mbak Vira, metugas ya, tetap semangat, semoga sudah diberikan kesehatan dan kesejahteraan, kebahagiaan bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih. Ketemu juga ini dengan Mbak Herlina dari Pasuruan. Assalamualaikum, pagi setengah siang Mbak, waalaikumsalam. Maaf baru gabung, habis beraktivitas di luar ya. Kalau waktunya mencukupi, lagunya dari Alda, Patah Jadi Dua, atau Titik Puspa yang Bing. Mau kirim salam buat semuanya, menikmati minggu yang cerah dan mood pagi sangat siang. Untuk Mbak Firanya sehat bahagia selalu bersama dengan keluarga. Tetap semangat di hari Minggu ya. Terima kasih. Untuk yang udah ngasih jempol manisnya di story WA kami, saya sapa. Ada Rafa di Lekok, Pasuruan, Andro di Surabaya, Kian di Sidoarjo, Hendrik di Kedawung, Albi Faizal di Wiyung, Pak Toto, Hesti di Bangil, Ferial, Rofi di Bangil, Nizam di Sidoarjo, Siwi di Pasuruan, Bams di Sidoarjo, Faris Alhamid di Pasuruan, Deswan Fandos di Bondowoso, Ani di Sidoarjo, Rohim di Tanggulangin, Franky di Bangil, Bondet di Pasuruan. Terima kasih untuk jempol manis di story WA kami. Ya, saya menuju ke track berikutnya warga Star. Kali ini giliran Hubestang dengan The Reason.

0: Untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id atau kita ketemu langsung deh, Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
1: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
0: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Radio 5.5 Star FM, the real music.
1: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dinet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya. Yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dinet juga didukung koneksi fiber optik ke international backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang sosial membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan juga like kami Facebook @dnetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Warga, rupanya waktu sudah mendekati jam 11 siang ya. Satu lagu barusan tampil ngebawa kita ke menit akhir untuk Star Memory pada kesempatan minggu pagi ini, pagi menjelang siang ya, 10 Mei 2026. Terima kasih banyak atas kehadiran dan kebersamaannya selama kurang lebih 3 jam. Jumpa lagi di lain kesempatan. Besok bareng dengan penyiar yang lain ya, kalau Senin sampai Sabtu. Kalau penyiar yang sama, ketemunya tiap hari Minggu pagi. Kalau Star Memory-nya hadir tiap hari sih, Senin sampai Minggu gitu ya. Pagi hari ini rupanya banyak banget lagu-lagu yang sempat kami hadirkan karena keterbatasan waktu. Termasuk yang paling banyak belum keputar itu yang request lagu mancanegara. Mohon maaf ya, waktunya udah gak nutut ini. Semoga lain kesempatan bisa puterin semua lagu yang sudah kamu pesan di boxnya Star FM. Baik warga Star, abis ini bergeser ke Target Asai. Hingga jam 2 siang ada Rani Krishna yang bertugas. Baiklah, akhir kata saya Fira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir by Titik Puspa, Bing. Bye-bye.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Halo, selamat siang warga Star. Edisinya hari Minggu, 10 Mei 2026. Minggu ceria, kali ini bersama dengan Rani Krisna untuk Star Get Star Joget Asoy. Rangkaian lagu-lagu dangdut yang ori dan juga klasik siap memberikan yang terbaik. Kemudian juga Anda boleh request lagu Bollywood loh ya. Satu lagu dari Anis Marcella hadir dengan Amoy Goyang Dangdut. Dan yang lagi kangen merapat juga di sini. Seperti kata Lilis Karlina di lagunya Kangen. Star Get, Star Joget, Asoy.

105,5 Stereo FM. Satu lagu hadir diambil dari soundtrack film Asyik di tahun 2001 yang dibintangi Bobby Doll bersama dengan Karisma Kapoor. Film ini memang dinilai kurang begitu sukses ya. Tapi kalau untuk lagu-lagunya, ini juga meraih kesuksesan komersial dengan melibatkan komposer Nadiem Sravan. Dan ternyata juga bisa menjadi berdampak dengan lagu-lagu dari soundtrack film Asyik ini yang romantis ikonik dalam budaya pop India. Kali ini hadir di menit ke-24 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Kesempatan untuk Anda yang pengen bergabung silakan saja ya. SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Oke, kita lanjut. Kali ini Mary Andani dengan Dinding Pemisah.

0: juga Apoltaista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu, ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
9: Melodies, where music matters.
10: Your music is back, 105.5 Star FM, the real music.
11: 105.5 Star FM.
12: Star Gear, Star Joget.
13: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
11: Star Gear, asai.

105,5 Master FM. Om PMR barusan hadir dengan Pacarku Anak Metal. Orkes Moral Pengantar Minum Racun, itu kepanjangannya ya. Ini memang termasuk grup musik legendaris Indonesia yang mengusung genre dangdut humor atau parodi. Dibentuknya tahun 1977 loh. Cuman dulu namanya bukan Om PMR, tapi Orkes Kurang Gizi. Ya Allah. Keberuntungan datang ketika Warkop DKI itu ada kaitannya dengan karirnya Om PMR ini ya. Jadi Warkop DKI ini sangat mendukung grup ini. Termasuk juga ketika hit utama mereka Judul-Judulan itu meraih popularitas puncak pada akhir era tahun 80-an. Neng, ayo Neng gitu loh. Iya, ayo siapa yang tahu ini vokalisnya siapa, ayo. Betul, Johnny Iskandar. Oke, baik warga Star, kali ini sudah sampai di menit ke-44 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Yang sudah bergabung banyak dan aduh, mohon maaf untuk nanti next yang request Bollywood, Rani stop dulu ya. Bollywood kuotanya sudah terpenuhi. Sudah banyak yang Bollywood. Sementara lagu dangdutnya masih banyak yang belum terisi. Silahkan kalau pengen request, requestnya dangdut saja ya. Dangdut yang ori. Oke, selamat siang Rani, lanjut menyapa. Halo, rekannya Rani Krisna yang sekarang lagi on the way. On the way nanti sendel. ARW, selamat siang. Mancingnya kok enggak mobil gua ya. Ngurung ono Star FM tapi ya top. Terima kasih untuk kesetiaannya. Lagunya Manut Aku Aja, ini dangdut yang lama soalnya. Oke, kemudian juga selamat siang ada Mama Arum yang ada di kawasan Probolinggo. Menyapa untuk Mas Franky, Pak Purmanam, Bu Ani, Bu Anis, Bu Sandra. Ada Bu Ira, Bu Ima dan juga warga Star semuanya saja. Semoga sehat dan bahagia. Buat Mbak Rani, salamnya sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya. Amin. Satu lagu dari soundtrack film Asyik, Tum Kia Janu, diminta sama Afian yang ada di Pasuruan Kota. Tak doain sehat dan banyak rezekinya untuk Mbak Rani ya. Sambil bersih-bersih rumah ini Mbak. Oke, sudah hadir juga. Stargate Asoy. Nah, ini juga mintanya Bollywood dengan Selendang Merah ya. Ali Hussein, apa kabar yang di kawasan Probolinggo? Sehat selalu, salam buat keluarga ya. Pirang tahun gak ketemu anaknya wis loro. Oke, kemudian juga ada Pak Purmanam yang ada di Pasuruan Kota. Menyapa untuk Pak Supardi, Pak Caca, Pak Saniman, Pak Idris, Pak Tris. Ada Mas Franky, Mama Arum, Bu Sugeng, Bu Ira, Bu Ima. Ada Furin dan juga semuanya warga Star, selamat siang ya. Salam yang sehat dan bahagia selalu, amin. Lagunya sudah Rani hadirkan Pak, terima kasih. Halo juga ini, ini warga Star baru ini. Selamat siang untuk Fian Sifdasani yang ada di kawasan Gresik. Dari namanya pasti requestnya Bollywood. Assalamualaikum Mbak Rani Krisna Murti. Lo. Waalaikumsalam Krisna, Mbak Rani Krisna gitu aja, jangan Krisna Murti. Nanti dikirain saya adiknya penyanyi playback gitu, Kavita Krisnamurti ya. Dari pendengar baru di Gresik, Fian Sifdasani, salam kenal ya Mbak. Oke, salam kenal juga. Mudah-mudahan kerasan ya di Stargate. Menyapa untuk semuanya saja yang lagi mendengarkan. Kemudian salam spesialnya buat Bang Ali.

Ali Husin. Salam spesialnya buat Ali Husin. Untuk lagunya ditunggu ya, sabar. Ada Albi Faisal juga yang ada di Wiyung Surabaya. Waalaikumsalam. Lagunya juga sudah Rani hadirkan tadi ya, dari Om PMR. Oke, lanjut kali ini dari sentra film yang dibintangi Akshay Kumar, Salman Khan dan juga Priyanka Chopra. Mujese Shadi Karugi, maukah kau menikah denganku dengan selendang merah, Lal Dupatta.

0: sih mas, kalau nyetir mobilnya jangan ngebut bisa nggak?
1: Loh kan biar cepet sampai mbak.
0: Iya tapi bahaya mas, apalagi kita lagi di jalan tol. Kalau menurut undang-undang, batas kecepatan paling rendah yang diperbolehkan itu 60 km per jam dalam kondisi arus bebas. Paling tinggi 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan, 80 km per jam untuk jalan antar kota, 50 km per jam untuk kawasan perkotaan, 30 km per jam untuk kawasan pemukiman. Mending pelan asal selamat mas, kalau ngebut gini bisa-bisa mobil sampean kena alat pendeteksi kecepatan speed gun lho mas, dan dikenakan denda 500.000.
1: Waduh gawat juga ya mbak.
0: Makanya mas, harus taat aturan berkendara mulai sekarang, jangan karena takut didenda, tapi demi keamanan dan keselamatan bersama. Betul nggak?
1: Betul wis, masuk gue kok.
0: Awas mas.
2: Yuk, jadi pelopor keselamatan berkendara di jalan raya dengan menaati peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi,
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
8: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
7: Ah, yang benar.
8: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
7: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
8: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
7: Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
8: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
7: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu. Bye.
8: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
9: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
10: Wih. HP baru nih.
11: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
10: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
11: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
10: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
11: Hah? Emang ada yang begitu?
10: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
11: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
10: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
12: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
13: 105,5 Star FM.
4: ya.

0: warga Star, saya Inul Daratista. Monggo yang mau request terus lagu saya.
1: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini,
0: simak terus yo lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di 105,5 Star FM. Star get, Star joget, asoy.
2: Maafin Inul ya, udah dulu ah.

105,5 Star FM. Chamak Chalo. Secara harfiah artinya itu gadis yang menarik ya, atau gadis yang centil gitu. Bahasa gaulnya Bollywood. Diambil dari soundtrack film Rawan yang dibintangi Shah Rukh Khan bersama dengan Kareena Kapoor, yang dirilis tahun 2011. Dan ada cerita menarik di balik lagu ini. Chamak Chalo dinyanyikan penyanyi R&B terkenal asal Amerika, Akon, berkolaborasi dengan penyanyi playback India, Hamsika Iyer. Dan tahukah berapa bayarannya Akon untuk menyanyikan lagu ini? 30 juta rupiah. Nah, rupiah India, 30 juta itu kalau dirupiahkan 5 nolnya ada 9, bayangin. 5 miliar untuk menyanyikan lagu ini dan menjadikan salah satu bayaran tertinggi untuk penyanyi asing di Bollywood pada saat itu. Versi mentah lagu ini ya, atau versi demonya, itu sempat bocor ke internet beberapa bulan sebelum perilisan resmi filmnya. Tapi tetap menjadi hits besar saat dirilis resmi. Lagu ini menjadi salah satu lagu Bollywood paling populer secara internasional dan menduduki puncak tangga lagu musik di India saat dirilis. Oke, kita tinggalkan Chamak Chalo dan membawa kita di menit ke-21 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Terima kasih, selamat siang Rani Sapa dulu. Kali ini gilirannya yang sudah bergabung di Facebook ya. Yang suka dengan lagu ini ada Marcel. Waalaikumsalam. Hadir Mbak Rani, cuacanya haredang. Buat Mbak Rani syukria, kau batenahi. Ada Abah Faisal Samplangan di Gianyar Bali hadir. Selamat siang Mbak Rani, salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya, sukses selalu, amin. Kemudian juga ada Misdar. Hadir Mbak, selamat siang. Salamnya buat seluruh bangsa Indonesia, merdeka. Oh, no mana. Oke, lanjut. Kali ini di WA juga sudah banyak yang hadir ya. Terima kasih untuk Bu Yuni yang ada di kawasan Tanggulangin. Pak Alek, apa kabar di Pasuruan Kota? Ini ya, rencananya hari Sabtu besok itu Om Yudi, Pak Tony itu ke Star FM loh Pak. Ayo Pak kesini Pak, sudah lama banget jenengan gak gabung. Terima kasih untuk Pak Alek yang di Pasuruan Kota, salam buat keluarga ya. Kemudian juga ada Mas Franky yang ada di Bangil, menyapa untuk Mas Pri, Bu Ira, Cak Kencur, Mama Aru, Mas Iki, Mbak Susmi ya. Ada Mas Utekno, Mbak Gadis, Mbak Rani, semuanya Ukhuwah Islamiyah. Mbak Rani semoga sehat selalu bersama keluarga ya, amin. Kak Rani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Mbak Rom yang di Pasuruan Pojentrek. Wah, baru lagi nih ya. Halo Mbak Rom, mudah-mudahan kerasan ya di Star FM ya. Request dong, kok Hollywood sih, Bollywood. Bukan pakai H, pakai B. Bollywood Salman Khan yang lagunya Diwana Hey Yeman Mbak, bukan Seven. Dari cari-cari cupke-cupke ya, oke. Menyapa untuk Mbak Rani, semoga sehat panjang umur ya. Mbak Rom ini lagi garap dupa, waduh. Oh, dupa manten kok ya Mbak Rom ya, gak apa-apa. Wangi, supaya mantennya diberkahi. Baik, terima kasih untuk lagunya, ditunggu. Aduh, kalau Rani yang siaran pasti Indianya ngefull. Mama Dian, apa kabar di Bangil? Oh, Terena. Oh, Deni. Oh, Deki aja. Oh, Deni. Itu ya. Ya, bintangnya ada Salman Khan sama Bumi Kacaula. Salam semangat aja buat penyiarnya dan juga yang lagi mendengarkan. Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Satu lagi, selamat siang. Dari ketikannya kayaknya ini Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo. Oke, Santa Hoki mobil dan bensin.
Selamat siaran, Mbak. Tetap semangat. Semoga selalu diberikan kesejahteraan, kebahagiaan, kesehatan bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Terima kasih. Untuk lagunya ditunggu ya, Om Yudi ya. Kali ini Evi Tamala bersama dengan Imron Sadewo hadir dengan Kandas.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu,
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Wah, suasananya seru banget ya. Kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
6: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
7: Minyak gosok cap tunggal.
6: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
7: Minyak gosok cap tunggal.
6: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
7: Minyak gosok cap tunggal.
6: Pokoknya, semua pakai
7: minyak gosok.

0: cap tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
0: 105.5 Star FM.
3: Star Gear.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Hetty Sunjaya, Hadir Dengan Aku Bukan Hidangan. Ngetop banget lagu ini di era tahun 90-an ya. Dan lagu ini memang dirilis tahun 1993. Maknanya tentang penegasan seseorang supaya tidak dipandang sebelah mata ya. Jadi harus dihargai sebagai manusia seutuhnya. Lagu ini juga sering dibawakan ulang, banyak di cover sama penyanyi-penyanyi muda zaman sekarang. Dan kalau warga Star bertanya-tanya kemana ya Hetty Sunjaya sekarang ya, masih tetap aktif, cuman memang tidak mengeluarkan single atau album. Sempat yang kapan hari penggalangan dana untuk almarhum Hamdan ATT. Hetty juga aktif, kemudian pernah menjadi ketua panitia pernikahannya Nazar sama Muzdalifah. Sekarang ini dia lebih fokus ke toko koleksi busana panggungnya. Jadi seperti desainer pribadi gitu, tapi dikhususkan untuk penyanyi-penyanyi yang pengen busana panggungnya terlihat mewah. Baik, kali ini hadir di menit ke-47, lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Rani lanjut kali ini, gilirannya Bollywood kembali ya.

Satu lagu yang saudara ini persiapkan dari soundtrack film Ekke Hindustani yang dibintangi Sunil Shetty bersama dengan Revina Tandon. Hadir dengan Chori Chori Dil Diata.

0: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada wifi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMP Kapanti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
1: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
7: Lah bapak udah promosiin the potnya belum?
6: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
7: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang pak, yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
6: Iklan di mana?
7: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh nggak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
6: Terus mahal nggak tuh harga promosinya?
7: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
6: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
7: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram at starfm105.5.
6: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
8: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
9: Oke pak, tapi aduh.
8: Kenapa?
9: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
8: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
8: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: Radio 5.5 Star FM, the real music.
11: 105.5 Star FM.
12: Stargate.

0: auch immer.
1: Star FM. Baik, warga Star, seperti biasa kita masuk dulu di sesi Star of the Month. Kali ini masih bersama dengan grup band Geisha sebagai bintang untuk bulan ini. Lagu pertama Regina Putri saat bergabung menjadi vokalis Geisha untuk menggantikan Momo di tahun 2018 lalu adalah lagu berjudul Kering Air Mataku. Robby Satria kembali menjadi peran di balik lagu ini dengan tema patah hati dan melankolis. Robby berusaha menyatukan influence musik Regina dan Geisha menjadi berpadu. Karena tepat pada perilisan lagu ini, Regina juga diperkenalkan sebagai vokalis Geisha. Sementara status Momo di band ini kala itu rupanya juga tidak pernah keluar atau mengundurkan diri. Momo dan Regina sama-sama berbakat, tapi mereka memiliki ciri khas masing-masing. Seperti dari segi vokal, Momo punya vokal yang cukup mendayu dan sedikit serak dalam beberapa bagian di lagunya. Sedangkan vokal Regina mempunyai ciri khas powerful. Ini dia Geisha, Kering Air Mataku.

105,5 Star FM. Maya KDI hadir dengan layar kertas, membawa kita di menit ke-23 lepas dari jam 1 siang waktu Star FM. Cuaca di luar lagi panas-panasnya. Memang seminggu ini sudah mulai panas banget gitu ya, dan belum turun hujan. Apakah ini sudah masuk di musim kemarau? Kayaknya kalau sekarang kita nggak bisa memprediksi ya. Tapi yang pasti persiapan untuk semuanya, jaga-jaga. Kondisi tubuhnya juga harus kuat. Kemudian juga misalnya ada atap-atap yang bocor, dibenahi. Pokoknya di-prepare, dipersiapkan. Kalau mungkin nanti akan datang musim kemarau harus bagaimana. Kalau masih ada hujan juga bagaimana gitu. Oke, masih bersama dengan Rani Krisna ya di Star Get Star Joget Asoy. Terima kasih, masih juga banyak yang belum sempat Rani sapa. Halo, selamat siang Mas Sutekno yang ada di kawasan Tarik, Sidoarjo ya. Ada Hasri Derpanser juga, kemudian juga ada Sarip OTW. Selamat siang juga untuk Roman Mulia Warman. Ada Anjina Viva dan... Loh, untuk Arfirsyah, mohon maaf kalau ini nanti di Stargate 2 ya. Robert Armatu, apa kabar? Kemudian juga ada Bintang Mandala, terima kasih. Dan yang sudah memberikan like-nya, juga memberikan love-nya, ternyata sudah banyak, lebih dari 20 orang ya. Ada 23, jadi Rani gak bisa nyebut satu persatu, tapi yang pasti mudah-mudahan berkah dalam segala hal. Amin. Sebelum Rani menghadirkan request dari warga Star, kali ini untuk Anda yang aktivitasnya padat, memang biasanya itu bikin badan pegel dan capek ya. Tapi sekarang jangan khawatir, Anda bisa pijat-pijat pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek Yap dan juga apotek New Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Baik, kali ini satu lagu diambil dari soundtrack film Chori Chori Chupke Chupke, hadir dengan Diwana Hejeman.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga
5: sehat. Cute time dulu ah.
6: Cute time. Quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
8: Oke Pak, tapi
7: kenapa?
8: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
7: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
9: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
7: Oke, sama-sama. Poldanmic,
9: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: 105.5 Star FM.

105,5 Story FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko

0: Lihat Galaksi Bangil, itu loh di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolur Sali Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343-745-535.
1: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan, di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085-100-74-8888.
0: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu. Paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah, terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
0: Itu ya. Iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
1: Nah, gitu. Kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Pagi, Anton.
4: Pagi, Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: 105,5 Star FM.
9: Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asal.

105,5 Star FM, satu lagu dari soundtrack film Tirinam yang dibintangi Salman bersama dengan Bhumika Chawla hadir dengan Odini, membawa kita di menit akhir untuk Stargate Star Joget Asoy. Rani pamit mundur, setelah ini ada Eva Prasanti di Stargate sesi yang kedua. Terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Oke, satu lagu terakhir dari Intan Ali dengan Ku Nanti di Pintu Surga. Selamat siang, salam goyang dangdut Star FM.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Halo warga Star, selamat sore. Belum sore sebenarnya ya, siang menjelang sore. Dan saya Eva Prasanti akan bertugas selama 3 jam ke depan di program Starget sesi yang kedua yang menghadirkan lagu-lagu dangdut modern. Dan warga Star langsung bisa mengirimkan WA-nya kalau mungkin ada lagu yang ingin didengarkan. Kirimkan saja melalui WA di 081-831-0755 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik warga Star, lagi tamfan sudah membuka jumpa kita. Kali ini akan kami hadirkan untuk Anda dari Amanda Chus dengan Kipas Angin.

105,5 Star FM. Saya sengaja menghadirkan lagu dari Intan Caca karena memang cuacanya hari ini hardang. Hardang, hardang. Ya, sudah kami hadirkan hardang dari Intan Caca ya. Terima kasih. Kami sapa dulu Pak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan ya. Terima kasih. Banyulangitnya saya hadirkan bukan versi dari yang diinginkan Bapak ya. Karena apa? Karena saya belum menemukan versi dari Yeni Inka begitu ya. Tapi nanti akan saya hadirkan dari penyanyi yang lain saja. Baik, terima kasih untuk semua warga Star. Tanpa terkecuali selamat sore, salam sehat selalu dan selamat mendengarkan. Terima kasih juga untuk Abah Waisel dari kawasan Gianyar yang selalu komen di status Facebooknya Radio Star FM ya. Pak Toto Mas Toto Blendrang, kok requestnya lagu ini toh? Ini bisa di request program favorit kita harusnya ya. Aduh, ini kan menghadirkan lagu dangdut. Jelas-jelas kalau penyanyinya yang ini yang disebutkan ini adalah penyanyi favorit kita. Bisa di request hari Senin sampai Jumat dari jam 5 sore sampai jam 8 malam, oke? Baik, kita akan mendengarkan lagu yang lain warga Star. Kali ini yang akan kami hadirkan untuk Anda pilihannya Pak Purmanam ya, yang ada di kawasan Pasuruan, dari Emily Yang dengan Banyu Langit.

0: saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Cute time dulu
5: Cute time, quality time.
4: Iya,
5: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini,
5: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
4: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
4: Iya.
5: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut?
5: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Pagi Anton.
7: Pagi Bella.
6: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
6: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
6: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Warga Star, saya Danang. Request terus lagu saya di Star Gate 2. Sik asik.

0: jantung sehat.
1: Ya Fenagen.
2: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci.
6: Minyak gosok, cap tunggal.
5: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan atau mengalami GERD.
6: Minyak gosok, cap tunggal.
5: Lah kalau kena ambeien atau wasir?
6: Ya minyak gosok, cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: The pot sudah buka, sate sudah siap bakal, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
3: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
2: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
3: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang pak, yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
2: Iklan di mana?
3: Di radio Star FM aja pak, jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
2: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
3: Masih terjangkau pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
2: Wah ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
3: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
2: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, bapak bayar pakai sate nanti.
4: Hai warga Star, saya Imei Mei.
5: Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi.
4: Request terus lagu saya di Stargate 2 105.5 Star FM. Sik asik.

105,5 Star FM. Ya, warga Star, baru saja kami hadirkan dari Aulia, Muncul Dengan Cinta Tak Bertuan. Terima kasih untuk Pak John Sableng, Santi Andrawati, Hasdi, Muhammad Soleh, Pak Asyen, Pak John Tampol, Andung, Toto Blendrang, Mbak Reni, Kopler, Aba Waisel. Terima kasih ya untuk like-nya, komennya. Aba Waisel, Toto Blendrang tadi sudah. Oke, kesayanganku tadi saya hadirkan Nona Noni. Pak John Sableng, mohon maaf. Silvi Kumalasari dengan Kuceritakan Pada Bintang, itu judulnya Jauh Kau Pergi. Tapi sayang sekali tidak ada versi radio begitu ya. Jadi saya tidak bisa hadirkan untuk kesempatan siang menjelang sore ini. Begitu. Mungkin ada lagu lain yang ingin didengarkan, monggo silakan bisa mengirimkan WA-nya di 081831075. Oke, dari Bella Agustin saya hadirkan dulu dengan Tian Mimi.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
1: Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju.
1: Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sana flu.
4: Sama-sama bro.
8: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Pikir Geri.
10: Hai, saya Lilis salah.
11: Hai warga Star, saya Lilis Darawangi Bintang Pantura. Request terus lagu saya di Target 2 Pikir Geri dan juga Jarang Goyang. Saya kesel.

0: kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga.
1: Minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat.
1: Minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah, kalau sakit perut atau mules.
1: Ya, minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
0: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
0: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

105,5 Star FM. Oke, kita masuk di sesi Star of the Month ya. Warga Star, menurut Geisha, tantangan yang dihadapi dalam proses produksi album Love Recalls, yakni proses panjang dalam brainstorming atau bertukar opini antara musisi dan produser, khususnya terkait referensi musik. Salah satu pengalaman berkesan bagi grup musik Geisha saat menggarap album terbaru Love Recalls adalah selama proses pembuatan album ini mendapat kesempatan untuk bekerja sama dengan Dream Band, Enrico Octaviano, personil Lomba Sihir, Ivan Dewanto, Agung Munte dari Hook, dan Andi Arman, produser 420. Karena dengan kerjasama ini, Geisha berhasil melahirkan album Recalls dengan musik yang sangat berwarna, sembari tetap menjaga esensi dan originalitas dari lagu-lagu sebelumnya. Oke, kami hadirkan salah satunya, Karena Kamu.

0: Aduh, bingung nih. Pilih yang mana ya? Yang ikal apa yang lurus ya? Aku tuh sukanya yang ikal, tapi ibu tuh nggak setuju.
1: Udah, ikal atau lurus sama aja. Yang penting soleh, baik, terus sayang sama keluarga.
0: Tapi...
1: Gini-gini, zaman sekarang itu kalau pilih pasangan jangan cuma dari latar belakangnya.
0: Ya tapi...
1: Udah, pokoknya sampein ke ibu kamu. Mau rambutnya ikal atau lurus, mau kulitnya kuning atau coklat, dan apapun latar belakang sukunya sama aja. Yang penting orangnya baik. Lagian sama-sama orang Indonesia kok repot.
0: Woi, yang cari pasangan itu siapa? Aku tuh lagi bingung pilih model rambut buat wisuda minggu depan.
1: Kirain abis kelamaan jomblo sih.
0: Lol. Apa?
2: Stop rasisme. Mari berteman dan bersaudara tanpa memandang fisik, suku maupun agama seseorang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu
6: Cute time. Quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
6: Cute time buat kulit.
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
1: Aduh.
0: Kamu kenapa?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi,
2: Poldan Mi, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Halo warga Star, dengerin, gabung dan request terus lagu saya Surni Bahar hanya di Star Get Star FM. Asik-asik.

105,5 Star FM. Ya, baru saja kami hadirkan dari SRC dan Wandra lewat satu lagunya Trisno Humaring Waspo. Lagu ini membawa kita di menit ke-25 lepas dari jam 4 sore. Artinya sekitar tinggal 35 menit lagi ya kebersamaan kita. Selamat bergabung Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo. Terima kasih. Nemen tadi sudah hadir ya. Bams yang ada di Sidoarjo, Via Valen dengan Meraih Bintang tadi sudah hadir. Yang request Jamrut dengan Putri. Lah, ini kan program Star Memory. Bisa didengarkan setiap harinya mulai dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang gitu ya. Kalau yang dihadirkan di program Stargate di sesi yang kedua ini adalah dangdut modern begitu. Baik, kita akan dengarkan beberapa lagu yang lain ya sebelum kita tutup. Dari Gea Yubi sudah siap muncul lewat satu lagunya Ikan Dalam Kolam.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy, Pandaan dan Bangil.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy, Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
5: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
4: Sukses dong, Venacare.
5: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
4: Sama, herbal Venacare setiap hari.
5: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel Taesta.
4: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul.
6: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
7: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel Taesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
8: Segar bugar.
9: Ya Venacare.
7: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
10: Hai warga Star, saya Imei Mei.
11: Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi.
10: Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, saya Eva Prasanti harus pamit ya. Dan selanjutnya warga Star akan mendengarkan program Rockline bersama dengan Yudi Farel. Saya Eva Prasanti pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf kalau mungkin ada yang slip belum terbaca ataupun terhadirkan ya requestnya. Baik, saya ucapkan selamat sore dan bye-bye.

105 kembali bahas Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Ditandai dengan munculan Send Me an Angel yang merupakan karya dari band kawakan asal Jerman Scorpions. Ada kesempatan 2 jam ya, 5 sore sampai dengan 7 malam nanti warga Star yang demen dengan deretan lagu rock and metal ballads yang menjadi sajian utama Rockline yang hanya tampil sepekan sekali di hari Minggu sepanjang 2 kali 60 menit. Kita ketemu di hari yang ke-10 ya, di bulan Mei 2026 ada Sejuri Feral yang bertugas dan kita bakal segera lanjut. Setelah simak Scorpion, kali ini ada sebuah nomor baru yang saya persiapkan hadir di urutan kedua dari band asal Jepang, Love Bites, lewat Eternally.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Permisi, Pak Jono.
3: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
1: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja, yang isi 12.
3: Siap, Bu. Monggo.
1: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
3: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
1: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
3: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
1: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
3: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
1: Nah, terima kasih Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
3: Alah, kok malah nambah, Bu.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 106 hingga ayat 107. Yaum

artinya, pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam. Adapun orang-orang yang hitam mukanya, kepada mereka dikatakan, kenapa kalian kafir sesudah kalian beriman? Karena itu, rasakanlah azab disebabkan kekafiran kalian itu. Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah, yaitu surga. Mereka kekal di dalamnya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang tingkatan-tingkatan para makhluknya pada hari kiamat dalam kebahagiaan dan kesengsaraan, dan bahwa wajah-wajah penghuni negeri kebahagiaan akan memutih, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, membenarkan Rasulnya, melaksanakan perintahnya, dan menjauhi larangannya, dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan mereka ke dalam surga dan akan melimpahkan karunia dan segala kebaikan atas mereka, dan mereka akan kekal selamanya. Sebaliknya, wajah-wajah para penghuni negeri kesengsaraan akan menghitam muram, yaitu orang-orang yang mendustai para rasulnya, bermaksiat dari perintahnya, dan memecah belah agama mereka. Dan mereka akan dijelek-jelekan dengan dikatakan, mengapa kalian kafir setelah kalian beriman? Artinya, bagaimana mungkin kalian memilih kekufuran atas keimanan?

0: Tun Nabi.
1: 105,5 Star FM, Star People. Kini waktunya saya mengingatkan Anda untuk menyediakan minyak gosok cap tunggal di kediaman masing-masing ya. Ini karena penyakit jika datang itu enggak mengenal musim, tiba-tiba datang menyerang. Nah, kalau sudah terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit minum obat. Anda bisa atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Karena dengan bahan alaminya, minyak gosok cap tunggal ini mampu meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Nah, kalau persediaan minyak gosok cap tunggal Anda habis, atau untuk Anda yang belum memilikinya, Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk Anda yang tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rejeki Pasuruan. Jangan lupa baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segar Waras Jawa Timur Indonesia.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Megadisc, where music matters.

105,5 Star FM. Kita lanjut ya kebersamaan kita di program Rockline setelah sempat juga jeda untuk waktu maghrib oleh pandan pasuran sekitarnya. Dan setelah dibuka tadi, selangsung sapa saja beberapa nama yang

low gitu ya. Jadi up-nya itu sampai middle aja, enggak sampai yang up banget gitu ya. Jadi nomor pilihan dari Good Charlotte The Anthem itu tidak terkategori muncul di program Rockline gitu ya. Anda bisa merequestnya di program kemarin, misalnya Radioactive yang lebih spesifik dan lebih apresiatif. Atau bisa juga di program rock campurannya Star FM besok, Senin sampai dengan Jumat di Rock Hits gitu ya. Jadi Good Charlotte dengan The Anthem tidak terkategori di program Rockline. Kemudian juga ada beberapa nomor yang dihadirkan oleh warga Star via Facebook kami, seperti Aris Baharudin, Within Temptation yang baru saja hadir begitu ya. Satu nomor yang dipilih atau diingini oleh Aris Baharudin, sebuah nomor yang cukup emosional dari Within Temptation, dan Anda bisa dapati terdapat di mini album Angels rilisan tahun 2004 silam, di mana lagu ini mengangkat tema tentang perjuangan menyakitkan dari seseorang ketika melihat orang paling yang dikasihi itu menderita Alzheimer atau demensia gitu ya. Kurang lebih muatan dari nomor barusan. Kemudian ada juga Toto Blendrang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Satu tampilan yang saya rasa sudah sangat diakrapi dari Extreme, More Than Words, juga sudah terlepas. Saya balik lagi ke WA, ada Rohim yang dari kawasan Tanggulangin Sidoarjo, yang satu di antara dua materi pilihannya sudah siap bakal saya mainkan sesaat lagi. Tepatnya dari One OK Rock dalam Wherever You Are. Halo juga untuk Agus Velian yang dari kawasan Sumobito Jombang, yang memunculkan Junkyard ataupun Brighton Rock dengan masing-masing karya mereka. Sudah merapat juga masih via WA Albi Faisal yang ada di kawasan Wiyung Surabaya, menunggu Memphis Mayfair dalam Need to Be. Hendrik Beat, saya balik ke Facebook, di sini sudah ada nomor pilihan Alice Cooper dalam Only My Heart Talking dari Hendrik Beat. Oke, sementara Chris Fislick juga sudah menyatu untuk tampilan dari Place Fandom dalam My Guardian Angel. Oke, terima kasih. Ini saya juga dapati Ayub Momsin kirimkan requestnya via Facebook untuk muatan yang sama. Keterangannya sudah dijelentrehkan tadi, begitu ya. Baik, sekarang kita langsung saja beranjak ke performa berikutnya. Dari Within Temptation, saya ke One OK Rock untuk mainkan Wherever You Are.

105,5 Star FM. Itu dia tampilan dari rocker Gaik Alice Cooper dalam sebuah nomor yang dirilis di tahun 89 silam, Only My Heart Talking. Ada Hendrik Beat yang sudah mengajukan kehadiran nomor ini ya. Sekarang saya bakal lacak kembali nomor-nomor apa saja yang diinil warga Star via Facebook kami. Irul Iskandar rupanya mengajukan Opeth dalam Atonement. Kemudian ada Abah Waisa Samplangan yang ada di kawasan Gianyar, Bali, yang sampai dengan saat sekarang belum pernah merequest satu lagu pun begitu ya, Istiqomah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari Abah Waisel, saya ke Bapak John Sableng yang menantikan Heartline dalam Can't Find My Way. Halo juga untuk Tony Azura yang punya materi unggulan dari Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing. Sedangkan Satria Putra memunculkan Axel Rudy Pell dalam Hey Hey My My, atau boleh juga Way to Mandalay. Di Facebook tentu saja saya juga beralih kembali ke WA. Ada Mas Pri yang dari kawasan Jatiroto yang menunggu raksasanya progressive metal Dream Theater dalam Speak to Me. Kemudian ada juga warga Star yang gabung kayaknya salah program gitu ya. Sabrina Leonor, ini bisa di requestnya ada program favorit kita. Memang biasanya jam-jam segini, cuman kalau di hari Sabtu dan Minggu itu programnya berganti gitu ya. Favorit kita baru hadir kembali mulai besok di hari Senin sampai dengan Jumat. Okay, anyway, thank you. Dan kali ini saya bakal jeda dulu Rockline ya, dan bawa Anda ke segmen Dan tentu saja di segmen ini Anda bakal ketemu dengan Geisha. Momen pernikahan menjadi ajang sukacita sekaligus duka bagi para personel Geisha ini. Karena ada satu masa di mana Momo, vokalis selama Geisha, mengaku pernah mengajak bertemu semua personel untuk memberitahukan rencana pernikahannya dengan seorang pria mapan bernama Nicola Reza Samudra. Nah, ketika itu ada salah satu personel Geisha, bahkan ada yang sampai menangis disebabkan Momo yang memberikan sinyal bahwa sebelum dan setelah menikah, prioritas dan strategi bisnis akan berbeda. Sehingga kemungkinan Momo bisa 100% untuk Geisha itu akan berkurang setelah menikah ya. Dan benar saja, setelah Momo resmi menikah, alhasil Momo tidak lagi bersama Geisha dan posisinya digantikan oleh Regina Putri. Kita simak Geisha dalam Jika Cinta Dia.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan
5: keluarga. Cute time dulu
3: Cute time, quality time.
5: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
3: Cute time buat kulit.
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
5: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
5: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
7: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
8: Aduh.
7: Kamu kenapa?
8: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
7: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
9: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
7: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
9: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

105,5 Star FM. Jika Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, jangan lupa D-Net sudah hadirkan D-Net Dreams. Ini sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya memberikan kemudahan bagi bisnis Anda. Karena hanya dengan satu layanan, Anda sudah bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi, menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, juga tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, juga video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya ini lebih aman jika dibandingkan dengan teknologi chatting yang konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda guna memberikan kemudahan proses kinerjanya. Yang tertarik bisa segera hubungi via telepon di 408-999 kode area 0341 untuk yang berada di Malang dan sekitarnya. Jika Anda di Surabaya dan sekitarnya bisa telepon di 548-0500 kode area 031. Kunjungi websitenya untuk informasi lebih detail di www.dnetprovider.id. Untuk ikuti update terkininya, cek Dnet di Instagram dan like fanpage Facebooknya @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandeglang.
1: Si Mas, kalau nyetir mobilnya jangan ngebut, bisa enggak?
2: Loh, kan biar cepet sampai, Mbak.
1: Iya, tapi bahaya, Mas. Apalagi kita lagi di jalan tol. Kalau menurut undang-undang, batas kecepatan paling rendah yang diperbolehkan itu 60 km per jam dalam kondisi arus bebas. Paling tinggi 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan. 80 km per jam untuk jalan antar kota. 50 km per jam untuk kawasan perkotaan. 30 km per jam untuk kawasan pemukiman. Mending pelan asal selamat, Mas. Kalau ngebut gini, bisa-bisa mobil sampean kena alat pendeteksi kecepatan. Speed gun lho, Mas. Dan dikenakan denda 500 ribu.
2: Waduh, gawat juga ya, Mbak.
1: Makanya, Mas, harus taat aturan berkendara mulai sekarang. Jangan karena takut didenda, tapi demi keamanan dan keselamatan bersama. Betul nggak?
2: Betul, Mas. Masuk gue kok.
3: Yuk, jadi pelopor keselamatan berkendara di jalan raya dengan menaati peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

105,5 Star FM. Usai kemunculan dari Aerosmith dalam I Don't Want to Miss a Thing, saya masih harus ketemu dengan beberapa kebersamaan warga Star baik di Facebook ataupun WA ya. Seperti Gendo Excited yang menginginkan hadirnya Evanescence lewat Lithium di program ini. Ada Arsyad Syarawi yang juga berharap waktunya masih mencukupi untuk menghadirkan Stratovirus dalam Destiny. Sementara di WA ada Bams yang ada di kawasan Waru Sidoarjo yang lebih memilih Avenged Sevenfold tampil dalam So Far Away. Kita lihat peluang untuk 20 menit tersisa untuk program ini, segera kita urai saja satu persatu ya. Dan dari Aerosmith kini berlanjut ke Dream Theater dalam Speak to Me.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya,
1: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong.

0: biar cantik seperti kulitnya.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
0: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Permisi Pak Jono.
7: Bu Iin, mau beli apa Bu?
6: Tolong rokoknya ya Pak, 3 bungkus aja yang isi 12.
7: Siap Bu, monggo.
6: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja Pak Jono.
7: Merek lain? Ada ini, produk baru Bu.
6: Coba saya lihat, wah pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain Pak?
7: Wong beli rokok aja kok ribet bener Bu.
6: Loh, saya ini kan warga negara yang baik, mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
7: Wah, ngeri juga ya Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja Bu.
6: Nah, terima kasih Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
7: Alah, kok malah nambah Bu.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Rupanya waktu yang tersedia untuk program Rockline ini sudah sampai di bagian paling ujung dan menyisakan satu tampilan pungkasan, ya. Kita belum bakal berpisah secara ketemuan, tapi secara program, program ini harus berakhir. Kita lanjut jalan bareng nanti di 3 jam program berikutnya, ada Rockstars. Saya akhiri Rockline dengan tampilan paling pungkasan milik Avenged Sevenfold, So Far Away.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Oke, kita sudah menyeberang ke program lain. Setelah 2 jam di program Rockline, kali ini kita punya peluang 3 jam, lebih panjang sejam gitu ya. 7 malam sama dengan 10 malam nanti, deretan monomor berisik di belantika music metal dunia kembali dirangkum dalam program Rockstar. Tentu saja masih di hari yang ke-10 di bulan Mei tahun 2020 dan masih saya bareng Judy Farrell yang berada di balik mic sekali juga kuasai perangkat siar ini sampai dengan tuntas nanti. Dan saya pun sudah mengawali tugas, mengawali kebersamaan dengan program Rockstar sini dengan kemunculan band power metal asal Finlandia yang mereka bisa dikatakan ya lumayan lama gitu ya menghadirkan materi-materi baru mereka. Terakhir tercatat di tahun 2019. Band dengan nama Sonata Arctica rupanya balik lagi di tahun 2026 dengan sempat merilis sebuah single baru mereka meskipun belum ada konfirmasi bakal rilis album anyar. Tapi paling tidak sebuah single baru sempat muncul pada 27 Februari kemarin, yakni Freedom Concept. Nomor inilah yang saya jadikan pembuka sekali juga awal dari kebersamaan kita di Rockstar yang siap dilanjut dengan kemunculan berikutnya dari Diamante lewat Bite of the Beast.

0: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya,
6: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

105,5 Star FM tampil di urutan ketiga. Kunsulan dari Anaga Salah begitu ya. Jadi kita memang baru dengar suara dari James Labrie. Cuman gak bareng Dream Theater, melainkan dia diundang menjadi vokalis tamu untuk tampilan dari band progresif asal Kanada. Nama mereka adalah Pyramid Theorem. Bersama Pyramid Theorem, mereka atau lebih tepatnya James Labrie sudah lantunkan Open Hearts. Jadi tampilan pembuka ketiga di program ini. Ya. Oke, saya juga kembali ingatkan untuk Anda yang masih belum tahu akses apa yang bisa dimanfaatkan untuk bergabung di program ini, terutama bagi para pecinta musik berisik gitu ya. Anda bisa berkirim WA di 0818310755 atau juga Anda bisa nimbrung di sosial media Facebook kami, di mana postingan berkait dengan program Rockstars harus Anda temukan terlebih dahulu untuk bisa lanjut dengan tulis di kolom komentar nomor yang diinginkan. Nah, saya juga bakal segera lanjut saja ke tampilan berikutnya, sebuah nomor yang sudah sangat dekat dengan kita para pecinta music metal. Karena nomor ini sempat dihadirkan oleh Mas Frankie tadi di program Rockline, kurang pas begitu ya. Jadi saya tahan untuk muncul di program ini karena memang munculnya di sini. Tampilan yang dimaksud adalah Metallica dengan Enter Sandman-nya. Buat didengar bareng Satria Putra katanya, juga Vena, Chris Wesley, Felicia, Arvi Florinen, kemudian Aska, GG, Santi Hendrawati, Hendrik Beat, Eka, kemudian Anwar Eko, Naila, dan yang lainnya. Jadi langsung kita dengar saja Metallica dengan Enter Sandman.

Oh yeah? Oh yeah? Oh yeah?

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadisc, where music matters.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

105,5 Star FM. Tampilan yang baru saja berlalu dibawakan oleh Ihsan yang kita kenal sebagai salah satu motor dari formasi Emperor. Tapi kali ini dia tampil solo gitu ya, dan diharap kemunculannya untuk hadir dalam Way. Ini merupakan request sekaligus juga permintaan dari Anderson yang ada di kawasan Sidoarjo. Yang juga sudah menyatu lagi ada Kadip Metal Size 2 yang ada di kawasan Surabaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ikutan gabung salah satu requestnya dari Destruction Scumbag Human Race. Tepatnya sudah terlepas sebelum jeda iklan tadi ya. Baik, sementara juga terima kasih untuk GG yang ada di kawasan Malang, yang sudah kembali sebagaimana biasanya muncul di awal-awal gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu dari sekian banyak yang dihadirkan requestnya dan sudah saya temukan untuk dimainkan adalah Trio Sphere dalam lagu barunya Of Tyrants yang dilepas 5 hari yang lalu. Kita bakal cek bareng-bareng nanti seperti apa tracknya. Sementara saya jumpa dulu Agus Valian yang juga sudah menyatu dari kawasan Sumobito Jombang yang inginkan All Years dalam We Are atau Utopia. Di Facebook ada Hendrik Beat yang sudah tuliskan komentarnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Yang dinanti single anyar dari Demented Heart, Sonic Rock. Pilihan lainnya Impact of Chaos saja. Oke, terima kasih Hendrik Beat yang sudah menghadirkan nomor pilihan dari band asal Kediri ya. Selanjutnya Irul Iskandar yang juga sudah hadir memulai kembali maraton album penuh begitu ya. Kali ini dari Pure Rock yang sempat kemarin juga diharapkan tampil, tapi malam hari ini pengen dibongkar album barunya Bleak Days Ahead untuk satu lagu yang berdurasi sama buat disimak nanti begitu ya. Ayub Momstin ILKJ yang ada di kawasan Jombang, performa negeri sendiri yang bertajuk Sekar Maya dengan Pusara, nanti bakal saya cek dulu. Ada Kaisam yang juga menantikan tampilan yang malam hari ini pengen didengar dari band kawakan King Diamond dalam Masquerade of Madness. Ada Satya Putra yang memilih Leaves Eyes dalam Maid of Lorraine. Bapak Eko Megatroniki juga sudah menyatu di Facebook, ngantri-ngantri gasik begitu ya. Overkill yang dinanti dalam sebuah more cover dari Twisted Sister Under the Blade. Gawe kewape para headbanger yang ada di WA Group ataupun di Facebook. Salam seduluran tiga jari. Oke, kini kita langsung beranjak dulu ke performa berikutnya. Band asal Norwegia yang sekali lagi baru saja melepas nomor barunya atau single atau lebih tepatnya album barunya begitu ya. Single barunya, karena albumnya baru bakal beredar Agustus atau 28 Agustus nanti. Nah, yang kita bakal simak ini salah satu muatan dari album mereka Ocean Above Star Below yang bertajuk Of Tyrants.

0: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
1: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
0: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
1: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
0: Iklan di mana?
1: Di radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
0: Terus mahal nggak tuh harga promosinya?
1: Masih terjangkau pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
0: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di radio Star FM?
1: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
0: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, bapak bayar pakai sate nanti.

105,5 Star FM. Kita baru dengar kemunculan dari band Kawakan yang mereka ini identik sekali dengan nuansa horor begitu ya. Bahkan boleh jadi mereka adalah band pertama yang menghadirkan nuansa horor dalam musiknya. Band asal Copenhagen, Denmark, King Diamond baru saja melepas satu nomor atas permintaan begitu ya. Track ini sendiri dirilis di tahun 2019 silam, yang waktu itu sempat membuncahkan harapan begitu ya kalau mereka bakal merilis album baru, karena rilisan album terakhir mereka di tahun 2007. Jadi waktunya cukup jauh, dan kemunculan nomor ini menjadi semacam harapan bagi para fans mereka untuk bisa menemukan album baru mereka nantinya. Tahun 2021 mereka sempat hadir juga dengan The Storm, sebuah single baru lagi yang kembali memunculkan harapan bagi para fans, tapi itu tak kunjung muncul. Hingga akhirnya 2 tahun lalu ya, di tahun 2024, King Diamond ini balik lagi dengan single barunya Spider Lily. Itu pun memicu harapan bakal segera rilisnya album yang digadang-gadang. Tapi sampai dengan tembus tahun 2026, album baru itu gak muncul-muncul dan gak terlahir-terlahir gitu ya. Oke lah, entah sampai kapan. Yang jelas sekarang saya sudah siap melanjut cek deretan nama yang sudah masuk di program ini untuk dihadirkan tampilan-tampilan pilihannya. Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto rupanya sudah punya tampilan unggulan dari satu band bernama An Abstract Illusion dalam track mereka di tahun kemarin di sebuah album rilisan 2025, No Dreams Beyond Empty Horizon. Kemudian ada Sony yang ada di kawasan Sidoarjo yang menantikan yang bernuansa folk dari Arkona dalam Yarilo. Ada Anwar Eko yang ada di kawasan Candi Sidoarjo yang memilih Sodom saja dalam Death Like Silence. Sapaannya buat Mas Arfi Florinen, Mas Toto, Blendra, kemudian Mas Franky yang ada di kawasan Bangil, Pak Riti, Pak John Sablem, juga Mas Sutikno, gak ketinggalan Mas Chris Fisley. Ada Sujamal yang ada di Krian yang juga sudah siap dengan Sandria lewat The Shannon's Home. Sedangkan Albi Faisal yang ada di kawasan Miung menantikan Iron Maiden dalam track lawasnya 2 Minutes to Midnight. Itu dia beberapa tampilan yang segera ngantri atau sudah masuk dalam daftar antrian. Kini kita bakal simak dulu sebuah nomor baru yang dirilis hari ini ya, dari kubu Demented Heart yang sempat mengumumkan dalam laman, atau bukan laman, ini sumbernya dari Instagram gitu ya. Instagram resmi mereka dituliskan, "We are proud to announce that our brand new single Sonic Red will be unleashed on Sunday 10 May 2026. Itu artinya hari ini. Jadi langsung kita dengar saja Sonic Red from Demented Heart.

0: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Aduh, bingung nih. Pilih yang mana ya? Yang ikal, apa yang lurus ya? Aku tuh sukanya yang ikal, tapi ibu tuh gak setuju.
6: Udah, ikal atau lurus sama aja. Yang penting soleh, baik, terus sayang sama keluarga.
5: Tapi...
6: Gini-gini, zaman sekarang itu, kalau pilih pasangan jangan cuma dari latar belakangnya.
5: Ya, tapi...
6: Udah, pokoknya sampein ke ibu kamu. Mau rambutnya ikal atau lurus, mau kulitnya kuning atau coklat, dan apapun latar belakang sukunya sama aja. Yang penting orangnya baik. Lagian sama-sama orang Indonesia kok repot.
5: Woi, yang cari pasangan itu siapa? Aku tuh lagi bingung pilih model rambut buat wisuda minggu depan.
6: Kirain abis kelamaan jomblo sih.
5: Lol. Apa?
7: Stop rasisme. Mari berteman dan bersaudara tanpa memandang fisik, suku maupun agama seseorang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali aktivitasnya padat, kan itu seringkali berujung bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda di wilayah Bangil dan sekitarnya, Anda bisa meluncur ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap atau juga apotek New. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras, Jawa Timur, Indonesia.

105,5 Star FM, Anda baru dengar sebuah nomor anyar begitu ya. Tracknya masih fresh, masih segar karena terambil dari sebuah album yang bakal beredar nanti 7 Agustus 2026 lewat label Napalm Records. Ini merupakan salah satu karya paling baru dari band symphonic metal asal Jerman, yakni Sandria. Album terbaru dari Sandria ini merupakan kelanjutan dari album mereka sebelumnya, The Wonder Still Waiting, yang dirilis di 2023 lalu. Dan bertujuan untuk mewakili karya band yang paling beragam dan sinematik hingga saat sekarang, memadukan riff metal klasik yang terinspirasi tahun 80-an dengan yang bernuansa modern, Amsmer Orchestra, elemen musik rakyat Celtic, juga tekstur elektronik yang gelap ya. Nah, sementara itu bersamaan dengan pengumuman album baru mereka, mereka juga sudah merilis single baru pertamanya, yakni The Shannon's Home, yang baru saja kita simak, yang menawarkan pengantar yang luas ke dunia suara album ini, atau gambaran secara keseluruhan album Eclipse. Berbicara tentang nomor baru ini, sang pentolan band Marco Hubem berbagi, lagu ini seperti dongeng yang indah ya, sedikit gelap, yang masuk akal, karena ini adalah analogi kehidupan yang digambarkan sebagai sungai Shannon mengalir dari sumbernya ke laut dan hanya salah satu dari banyak sisi berwarna-warni dari album baru kami nantinya yang akan menjadi perjalanan yang penuh dengan beragam elemen dan kejutan. Kami merasa lagu ini memiliki keajaiban misterius yang memikat hati kami sejak awal. Bahkan ini adalah lagu pertama yang kami tulis untuk perjalanan keajaiban berikutnya. Jadi kami langsung tahu ini adalah lagu pertama yang ingin kami perdengarkan kepada para pendengar. Untuk kalian semua, orang-orang hebat di luar sana. Oke, itu dia komentar dari pentolan Sandria, Marco Hubem, untuk single baru dari Sandria, The Shannon's Home. Baik, single baru dari Sandriani, geser kita 40 menit dari 8 malam waktu Star FM. Kembali waktunya Salacak, dari tanaman nama yang sudah masuk di Facebook kami. Rupanya ada Bapak Irmulyono yang memunculkan King Diamond dengan The Candle, tapi King Diamond sudah muncul dengan satu nomornya tadi, begitu ya. Pilihan lainnya ada Dream Theater yang Pull Me Under. Halo juga untuk Toto Blendrang dari kawasan Suramadu, hadir dan menyimak sambil menjemput Rizky di toko. Disapa Pak DRV, Mas Anwar Eko, Chris Wislik, Alshek Syarawi, Tony Azura, juga Mas Robert Cavalera, Marcel, John Sableng Warite, dan semuanya. Saya bergeser dari Toto Blendrang untuk ketemu dengan Hasan Helfro. Nitip track lokalan dari KKDM, pendiri Kingdom Death Metal, Kir Harmonic Dark Path, gitu ya. Oke, ini nanti dilacak. Oh ya, saya belum kabari Ayub Momstin gitu ya. Request yang dihadirkan kosong di diskotika kami. Abah Waisel Samplangan yang ada di kawasan Gianyar, Bali, selamat bergabung di Rockstar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tumiar Idawati yang hadir dari kawasan Juanda, Medan, jauh sekali. Bagus Darmawan menantikan Forgotten saja dengan Aku Jatuh Cinta gitu ya. Sementara Didit Hendra Dewanto yang dari kawasan Surabaya, kalau Anda inginkan Metallica, sayang sekali mereka sudah muncul tadi dengan Enter Sandman. Untungnya ada opsi lain dari Megadeth yang Psychotron. Baik, ini dulu, nanti disambung lagi ya. Ini kita langsung urai ke nomor berikutnya. Sudah ngantri usai Sandria, ada Iron Maiden dalam 2 Minutes to Midnight.

0: May 1431, between the walls that imprison me, I seek divine guidance. I embody the infinite, and I know it will be day.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Bis, hulu bis, semut baris. Dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
3: Enggak Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
3: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

Oke, kita jeda dulu Rockstars dan kita masuk di segmen Star of the Month. Dan Anda punya peluang untuk bisa menyimak tampilan dari Geisha yang rata-rata lagunya itu dicipta oleh Robby Satria, sang gitaris. Namun sayangnya pada tahun 2022, dia ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Selatan karena penyalahgunaan narkoba bersama rekannya. Ini adalah penangkapan ketiga kalinya yang melibatkan gitaris band Geisha dalam kasus serupa. Setelah sebelumnya tersandung dalam kasus yang sama pada tahun 2013 dan 2015. Dan setelah lebih dari setahun menjalani masa tahanan di Rutan Cipinang, tahun 2023 lalu Robby telah dinyatakan bebas dari penjara. Kemudian setelah bebas, para personel Geisha pun juga menyambut Robby dengan baik dan bersiap untuk merilis project music selanjutnya yang sempat tertunda karena ada salah satu personel yang cukup penting di Geisha tersandung kasus hukum. Kita simak Geisha dalam Remuk Jantungku.

105 kembali Bansar FM. Anda baru dengar sebuah nomor dengan durasi yang lumayan panjang ya, 10 menitan. Datang dari band asal negeri kita sendiri, yakni Pure Run. Terhitung 4 tahun sejak mereka merilis album Hymn to the Woeful Heart, mereka balik lagi merilis album Bleak Days Ahead pada 24 April 2026 kemarin gitu ya, via label asal Paris, Debonair Morty Production. Dalam unggahan media sosialnya, Januario Hardy, sosok di balik Pure Rat, mengawali rangkaian perilisan album dengan membocorkan sampul album dan single Spectral Insomnia. Dalam siaran persnya, Rio ini bercerita mengenai sampul album Bleak Days Ahead yang dikerjakan oleh Argi Purakusuma. Argi sendiri merupakan seniman visual yang pernah mengerjakan artwork dari Dead Squad, Dark Soul, Death Mate, sampai band mancanegara semacam Warm Rod. Nah, Rio menjelaskan bahwa ia menulis Bleak Days Ahead itu sebagai refleksi ya, atas kelelahan yang tidak terlihat tentang bagaimana sistem menjanjikan stabilitas dan kehidupan layak dalam tanda kutip, tapi perlahan mengikis jiwa. Di unggahan media sosialnya, Rio juga sudah membocorkan daftar lagu lengkap dengan durasi album mereka atau album ini. Total ada 5 nomor, antara lain Bleak Days Ahead Part 1 yang berdurasi 10 menitan, Bleak Days Ahead Part 2 ini juga 10 menitan, Heaven of Echoes 7 menitan, Spectral Insomnia 7 menitan, dan Opaque Mist 6 menitan gitu ya. Seluruh materi ini ditulis oleh Rio sepanjang Januari sampai Desember tahun 2024 lalu dalam jam-jam sunyi atau dini hari saat dia sulit terlelap. Di album ini Pure Ra juga akan berkolaborasi dengan nama-nama seperti Yuri Shell, seperti dari Stone Jesus, Kellidge Calling yang juga jebolan dari White Ward, Danny T dari Los Males Del Mundo, Tandani Mutakim dari Ensemble Tikoro, GF atau Hans Zimmer, dan Andrew Rodin dari Stone Jesus dan jebolan White Ward. Nah, kontribusi mereka ini dirasa Rio memperluas spektrum atmosfer album dari nuansa muram hingga tekstur yang lebih ritualistik dan organik, tanpa berpikir modern dan terindustrialisasi. Sebagai rangkaian awal perilisan album, video klip dari single Spectral Insomnia itu juga sudah bisa ditonton oleh Anda para pecintanya gitu ya, di kanal YouTube Debonair Morty Production. Oke, ini melengkapi satu tampilan dari Pure Rock dengan Bleak Days Ahead Part 1 yang kemunculannya diajukan oleh Irul Iskandar. Sekarang saya bakal tuntaskan nama-nama yang sudah join di program ini. Selamat malam untuk Arfi Florinen begitu ya, yang sudah menyatu juga di sini dari kawasan Dadap Kuning Gresik. Track lawas dari Suffocation menjadi penantian. Sembari menyapa Robert Cavalera, Tomborati, Toto Blendrang, Anwar Eko, Chris Veselik, Pak Rete, John Sableng, juga Mas Franky dan Mas Sutikno ya. Terima kasih juga untuk Robert Cavalera yang ada di kawasan Tretes yang mengunggulkan kemunculan Camelot dalam Forever, Kalau Bisa Yang Versi Live, atau Anggra dengan Nothing To Say-nya. Disapa spesial Tomborati, Toto Blendrang, Arti Florinen, dan semuanya. Ada Bams yang ada di kawasan Waru Sidoarjo, ikut merapat juga di program ini untuk tampilan band asal negeri sendiri Batu Nisan, Bidadari Kesunyian. Sedangkan Jeffrey yang ada di kawasan Ngoro hadirkan Lightbringer dalam Icarus. Ada juga Tombonati yang menantikan Nightwish dalam Everdream, atau boleh juga Michael Bennett. Untuk Robert Cavalera, Arfil Korinen, dan Ayub Malmsteen. Saya juga ketemu dengan Astriana. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Astriana berasumsi kalau yang tengah disimaknya program Rock Hits gitu ya. Jadi yang tengah Anda simak ini Rock Stars, bukan Rock Hits. Rock Hits baru muncul kembali besok di hari Senin sampai dengan Jumat gitu ya. Makanya requestnya AC/DC gak bisa muncul di sini. Anyway, thank you. Thanks juga untuk Sugianto Prima yang sudah bergabung via WA. Cuman kali ini sudah dirasa cukup padat yang request, jadi dengar saja atau menyimak saja begitu ya. Oke.
Dan kita langsung beranjak ke tampilan berikutnya. Masih dari tampilan band asal negeri sendiri. Kali ini dari Pure Wrath kita bergeser ke Kill Harmonic lewat Dark Path.

0: care.
1: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadisc, where music matters.

105,5 Star FM, temani harimu cerah dan duniamu. Rupanya waktu yang tersedia untuk program Rockstar juga sudah mulai sangat-sangat menipis. Bahkan masih ada banyak beberapa kebersamaan warga Star di Facebook seperti Putri Nur Harisma, ada juga Aldi Baron Santoso, Anjina Viva, Tiara, kemudian Roman Mulya Warman. Sudah bergabung juga Diva Ananda, Putri Cantika, Saripo TW, kemudian ada Ara Firsyah, juga Hendrik Haryanto. Thank you ke semuanya, tapi sayang sekali waktu memang tidak memungkinkan untuk melepas deretan nomor-nomor yang diajukan. Kita pisah untuk sementara waktu, dan pekan depan atau lebih tepatnya akhir pekan depan, kita bakal jalin kebersamaan kembali. Saya Yudi Farel mundur, terima kasih untuk sudah join 3 jam. Saya akhiri tugas dengan melepas Nightwish dalam Everdream.

105,5 Star FM, temani harimu cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Selamat kita berjumpa kembali untuk Persekutuan Udara Praise Lord Program. Saya Eva Prasanti yang bertugas untuk pagi hari ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan sebab kejadian kita dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Dan mari kita memuliakan Dia, Raja di atas segala raja. Pagi hari ini, mari kita akan memulai Persekutuan Udara Praise Lord Program di dalam doa. Kiranya dari awal hingga akhirnya, nama Tuhan saja yang kita puji, kita muliakan. Mari kita satukan hati dan berdoa bersama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat kemurahan Tuhan yang telah nyata dalam kehidupan kami. Sepanjang malam kami bisa beristirahat dengan nyenyak dan pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, segar, bugar, semuanya karena berkat Tuhan. Dan biarlah mulut kami penuh dengan puji-pujian kepada Engkau Allah yang hidup. Biarlah segala yang bernafas memuji memuliakan Engkau Raja di atas segala raja. Terimalah ucapan syukur kami Tuhan, dan biarlah hari ini setiap daripada kami yang membawa korban pujian penyembahan, Tuhan berkenan menerimanya. Kami tahu ada kuasa dalam setiap pujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Kami memulai Persekutuan Udara Praise Lord Program pagi ini. Kami memulai dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari pendengar terkasih, pagi hari ini setelah pujian dari Skeeter Davis dengan Hand in Hand with Jesus, kali ini akan kami hadirkan satu pujian dari Clarissa Dewi, Tuhan Perlindunganku.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, di pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan ya. Bacaan kita untuk pagi hari ini ada di dalam 2 Tawarikh pasal 28. Cukup panjang bacaan kita, sepanjang 27 ayat ya, mulai dari ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-27. 2 Tawarikh 28 kita akan baca bersama untuk pagi hari ini. Dan tema renungan kita yaitu Ahaz yang nahas. Ahaz yang nahas. Kita akan sama-sama belajar tentang Raja Ahaz. Kita akan merenungkannya untuk pagi hari ini bersama dengan renungan harian Yayasan Gloria Yogyakarta. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami menyiapkan hati, pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah saat kami membaca, Tuhan memberi hikmat supaya kami bisa mengerti maksud dan rencana Tuhan. Bahkan Tuhan, tolonglah supaya ketika kami membaca, kami juga diberikan kesanggupan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan seperti yang Tuhan inginkan. Kami siap menerima berkat firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita akan baca bersama 2 Tawarikh pasal 28 ayat pertama sampai yang ke-27, Raja Ahaz. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya, tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, bahkan ia membuat patung-patung tuangan untuk para Baal. Ia membakar juga korban di Lebak Ben Hinom dan membakar anak-anaknya sebagai korban api sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Sebab itu Tuhan Allahnya menyerahkannya ke dalam tangan raja orang Aram. Mereka mengalahkan dia dan menawan banyak orang daripadanya yang diangkut ke Damsyik. Kemudian ia diserahkan pula ke dalam tangan Raja Israel dan mengalami kekalahan yang besar. Sebab dalam sehari Pekah bin Remalia menewaskan di Yehuda 120.000 orang, semuanya orang-orang yang tangkas, oleh karena mereka telah meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka. Dan Zikri pahlawan dari Efraim membunuh Maaseya anak Raja Asrikam kepala istana dan Elkana orang kedua di bawah raja. Orang Israel menawan dari saudara-saudaranya 200.000 orang, yakni perempuan-perempuan serta anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan. Mereka merampas juga banyak harta milik dari orang-orang itu dan membawa rampasan itu ke Samaria. Tetapi di sana ada seorang nabi Tuhan yang bernama Odet. Ia pergi menemui tentara yang pulang ke Samaria dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, karena kehangatan murkanya kepada Yehuda, Tuhan Allah nenek moyangmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu dan kamu telah mengadakan pembunuhan di antara mereka dengan kegeraman yang sampai ke langit. Dan sekarang kamu bermaksud menaklukkan orang Yehuda dan Yerusalem menjadi hambamu laki-laki dan perempuan. Tidak adakah padamu kamu sendiri kesalahan yang besar terhadap Tuhan Allahmu? Maka sekarang dengarkanlah kataku ini, kembalikanlah orang-orang yang kamu tawan dari saudara-saudaramu itu, karena murka Allah menyala-nyala terhadap kamu. Lihat, lalu bangkitlah beberapa pemimpin Bani Efraim, yakni Azaria bin Yohanan, Berekia bin Mesilemot, Yehizkia bin Salum, dan Amasa bin Hadla, menghadapi orang-orang yang pulang dari perang, dan berkata kepada mereka, jangan bawa tawanan-tawanan itu kemari, sebab maksudmu itu menjadikan kita bersalah terhadap Tuhan dan menambah dosa dan kesalahan kita. Sudah cukup besar kesalahan kita dan murka yang menyala-nyala telah menimpa Israel. Lalu orang-orang bersenjata itu dan meninggalkan tawanan dan barang-barang rampasan itu, rampasannya di muka para pemimpin dan seluruh jemaah dan orang-orang yang ditunjuk dengan disebutkan namanya bangkit lalu menjemput para tawanan itu. Semua orang yang telanjang mereka berikan pakaian dari rampasan itu. Orang-orang itu diberi pakaian kasut, makanan dan minuman, mereka diurapi dengan minyak dan semua yang terlalu payah untuk berjalan diangkut dengan keledai dan dibawa ke Yeriko, ke pohon kurma.
dekat saudara-saudara mereka. Sesudah itu, orang Israel itu pulang ke Samaria. Pada waktu itu, Raja Ahaz menyuruh utusan kepada Raja Negeri Asyur untuk memohon bantuan, karena orang Edom telah datang pula dan mengalahkan Yehuda, serta mengangkut tawanan-tawanan. Orang-orang Filistin juga menyerbu kota-kota daerah, bukit, dan tanah Negeb Yehuda. Mereka pun berebut Bet Semes, Ayalon, Gederot, Soko, dan segala anak kotanya, Timna, dan segala anak kotanya, Gomzo, dan segala anak kotanya, dan menetap di kota-kota itu. Demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda oleh karena Ahaz Raja Israel itu, membiarkan kebiadaban berlaku di Yehuda, dan berubah setia kepada Tuhan. Maka datanglah Tilgat-Pilneser, Raja Negeri Asyur kepadanya. Hanya bukan membantu dia, melainkan menyesakkannya. Walaupun Ahaz merampas barang-barang dari rumah Tuhan, dari rumah raja, dan dari rumah para pemimpin, dan menyerahkan semuanya itu kepada Raja Asyur, namun perbuatannya itu tidak menguntungkan dia. Dalam keadaan terdesak itu, Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Ia mempersembahkan korban kepada para allah orang Damsyik yang telah mengalahkan dia. Pikirnya yang membantu raja-raja orang Aram adalah para allah mereka. Kepada merekalah aku akan mempersembahkan korban supaya mereka membantu aku juga. Tetapi Allah itulah yang menjadi sebab reruntuhan bagi dia dan bersama-sama dengan dia bagi seluruh Israel. Ahaz mengumpulkan perkakas-perkakas rumah Allah dan menghancurkannya. Ia menutup pintu rumah Tuhan, lalu membuat mesbah-mesbah bagi dirinya di segenap penjuru Israel. Di tiap-tiap kota di Yehuda, ia membuat bukit-bukit pengorbanan untuk membakar korban bagi Allah lain. Dengan demikian, ia menyakiti hati Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Selebihnya dari riwayatnya dan seluruh tingkah langkahnya, dari awal sampai akhir, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Kemudian Ahaz mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di dalam kota di Yerusalem. Tetapi ia tidak dibawa ke pekuburan Raja-Raja Israel. Maka Hizkia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Kita akan merenungkannya untuk pagi hari ini bersama dengan Renungan Harian Yayasan Gloria Yogyakarta. Dan natsnya untuk pagi hari ini di ayatnya yang ke-16. Di sana dikatakan pada waktu itu Raja Ahaz menyuruh utusan kepada Raja Negeri Asyur untuk memohon bantuan. Kita akan merenungkannya untuk pagi hari ini. Dan biarlah ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya.

Pendengar terkasih, hari ini kita sama-sama belajar tentang Ahaz. Ahaz benar-benar takut. Pasukan musuh yang jauh lebih kuat sedang dalam perjalanan untuk memeranginya. Lalu Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk meneguhkannya serta memberinya jaminan perlindungan darinya. Itu bisa kita baca kisahnya dalam Yesaya pasalnya yang ke-7. Namun Ahaz tidak mau percaya kepada Tuhan. Ia lebih percaya kepada berhala-berhala pujaannya. Ia bahkan mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban bakaran bagi berhala-berhala itu. Dan dalam keadaan kalut dan terdesak, ia meminta bantuan kepada Raja Negeri Asyur. Raja itu pun datang, tetapi bukan untuk mendukungnya, melainkan untuk menekannya. Hartanya, kekayaan bangsa itu pun dirampas. Ahaz benar-benar nahas. Ya, Raja Yehuda itu sungguh sial, celaka dan malang. Kisah Ahaz menunjukkan betapa malangnya seseorang yang menaruh sandarannya pada manusia. Saat ia berpikir akan mendapatkan pertolongan, ia justru membuka pintu kepada bahaya yang jauh lebih mengerikan. Saat ia mengira akan mendapat kelegaan, ia justru semakin tertekan dan menderita. Saat ia semakin mengandalkan dirinya, ia justru semakin tidak berdaya. Menyedihkannya, semua kemalangan ini menimpa Ahaz akibat pilihan buruk yang dibuatnya sendiri. Dia berubah setia kepada Tuhan, ia berpaling darinya, serta mengira dirinya jauh lebih hebat, lebih kuat, lebih cerdas, lebih berhikmat daripada Tuhan. Ia mengabaikan firman-Nya, ia menolak utusan-Nya, dan ketidakpercayaannya itu harus ia bayar mahal. Bukan hanya dirinya, tapi juga mengakibatkan kehancuran bangsanya. Karena tetaplah iman kita berpaut kepada Tuhan. Dialah pertolongan yang senantiasa dapat kita andalkan. Pendengar terkasih, kita tahu bersama Yeremia pasal 17 ayat 5. Di sana dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya jauh daripada Tuhan. Tetapi di ayatnya yang ke-17 di sana dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan untuk pagi ini. Dan sebelum kita akan masuk di pembahasan berikutnya, kami hadirkan terlebih dahulu satu pujian dari Edward Chen, Ku Tak Tahu.

105,5 Star FM dari Gloria Trio sudah kami hadirkan satu pujian bila ku renungkan. Biarlah pujian ini boleh mengajak kepada kita semuanya merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita dan kasih setianya itu sungguh limpah dalam kehidupan kita. Dengan terkasih, belajar dari Raja Ahaz. Ahaz ini anaknya Yotam begitu ya. Dalam banyak hal, Yotam ini merupakan raja yang takut akan Tuhan. Dia memberikan teladan yang baik kepada anaknya. Tapi ternyata teladan yang baik yang diberikan dan ditunjukkan Yotam itu tidak diterima baik oleh Ahaz. Pendengar terkasih, dalam banyak hal persoalan yang terjadi dalam hidup kita sangat bergantung kepada pribadi-pribadi yang ada di sekitar kita. Di satu sisi, orang yang disebut troublemaker, yaitu pribadi yang selalu membuat perkara atau permasalahan, atau seseorang yang tidak mampu menyelesaikan konflik dengan baik. Di sisi lain, juga ada orang yang disebut peacemaker, atau pribadi yang selalu mengusahakan kedamaian tanpa harus mengorbankan kebenaran. Raja Ahaz adalah seorang raja yang memiliki contoh dan teladan iman yang sangat baik dari ayahnya, yakni Raja Yotam. Namun ketika ia menjadi seorang raja, ia telah mengambil keputusan yang salah, yaitu hidup seperti raja-raja Israel yang menyembah berhala, bahkan melakukan ritual yang jahat di mata Tuhan. Bahkan yang lebih keji adalah mempersembahkan anaknya di hadapan korban-korban, di hadapan berhala-berhala. Ahaz melakukan hal itu sebagai korban kepada Baal. Bahkan Ahaz melakukan kesepakatan bersama dengan bangsa Asyur mengambil harta Bait Allah untuk dijadikan pembayaran upeti bagi Raja Asyur, mendirikan mesbah korban sesuai dengan yang ada di Damsyik, menyingkirkan mesbah ibadah kepada Tuhan. Keputusan Ahaz ini sangat merugikan dirinya. Tapi ternyata bukan hanya dirinya yang rugi, tetapi seluruh bangsa Israel. Seorang pemimpin yang melawan Allah itu pasti akan menghadapi murka Allah. Dan kehidupan Raja Ahaz menunjukkan bahwa dirinya dengan sengaja menolak kedaulatan Tuhan atas dirinya maupun bangsanya. Dengan demikian, ia menyangkali adanya Tuhan dalam kehidupannya. Pendengar terkasih, memiliki kehidupan yang sangat baik dan berarti selalu dimulai dengan keputusan yang baik dan tepat. Apabila kita mengambil keputusan yang salah, maka tentu akan menghasilkan kehidupan yang menjadi batu sandungan bagi sesama. Karena itu, mari kita belajar untuk mengambil keputusan yang benar di mata Tuhan. Yakni dengan mengakui, mentaati, mempersembahkan hidup kita secara total kepada Allah, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Ingat, Ahaz hancur karena dia mengandalkan kekuatannya. Dia merasa lebih hebat, lebih kuat daripada Allah. Tetapi kalau kita sadar siapa kita di hadapan Tuhan, tentu kita akan sama-sama belajar dari peristiwa Ahaz yang nahas saat dia bertindak seolah-olah dia adalah raja yang hebat. Bahkan dia melakukan persekongkolan ya dengan Raja Asyur. Dia memberikan upeti kepada berhala-berhala. Dia berpikir bahwa nanti dewanya yang akan menolong, padahal itu juga tidak akan mampu menolongnya. Hanya 16 tahun dia memerintah sebagai raja, dan akhirnya digantikan oleh anaknya Hizkia. Mari pendengar terkasih, kita jagai diri kita, hidup kita, supaya jangan nahas. Kita sudah menerima firman Tuhan. Setiap hari di Persekutuan Udara Praise Lord Program hadir kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Kalau kita mendengar dengan hikmat Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, kita mengerti maksud Tuhan. Tentu Tuhan juga yang akan memberikan kesanggupan kepada kita untuk kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Saat kita tahu

105,5 Star FM. Dari Angel Peter, satu-satunya yang kuandalkan sudah kami hadirkan ya. Baik, pendengar terkasih, untuk pagi hari ini kita akan mendengarkan Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Dan telaga hari ini temanya yaitu Mahkota Ayah. Kita akan sama-sama mendengarkan dan semoga ini boleh menjadi berkat ya buat kita semuanya. Kami ucapkan selamat mendengarkan telaga. Tuhan memberkati.

0: saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang mahkota ayah. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, peranan ayah itu memang unik dibandingkan dengan yang lain di dalam keluarga. Masing-masing keluarga punya peran yang unik. Tapi sebenarnya keunikannya itu di mana, Pak Paul?
1: Seperti yang telah kita bahas pada pertemuan yang lampau, peranan ayah itu peranan yang memberikan perlindungan, pengayoman, dan sekaligus kepemimpinan di dalam rumah tangganya. Jadi itulah yang seharusnya kita ini sebagai ayah sediakan atau berikan kepada anak-anak, terutama pada anak-anak laki kita. Nah, pada saat ini kita memang akan memasuki bagian yang tadi kita telah bahas, yaitu tentang kepemimpinannya, kepemimpinan seorang ayah. Saya menggunakan istilah mahkota sebab ya mahkota itu menunjukkan kepemimpinan sekaligus juga kemuliaan. Pertanyaannya adalah bagaimanakah ayah bisa menjadi seorang pemimpin yang dihormati terutama oleh anak-anaknya, dalam hal ini anak laki-lakinya.
0: Iya. Alkitab sendiri mengatakan bahwa suami atau ayah itu kepala keluarga, Pak Paul. Apakah itu tidak jauh berbeda dari itu?
1: Saya kira sama. Jadi ayah memang adalah kepala keluarga. Namun ya saya perlu sekali lagi garis bawahi di sini, jangan sampai disalah tafsir. Kepala keluarga yang Tuhan maksudkan adalah kepala yang sangat mengasihi tubuhnya. Ya, bukan kepala yang semena-mena terhadap tubuhnya, tapi kepala yang sangat memperhatikan, mempertimbangkan tubuhnya. Dalam hal ini adalah istri dan juga anggota-anggota keluarganya yang lain.
0: Iya, memang itu kadang-kadang sangat sulit untuk dipisahkan. Kadang-kadang orang lebih menekankan pada kekuasaannya juga. Dengan mahkota yang tadi Pak Paul, istilah yang Pak Paul gunakan, mahkota itu sebagai raja. Raja itu bisa semena-mena gitu, Pak Paul.
1: Tepat sekali. Jadi bukan itu yang menjadi desain Allah untuk kita sebagai ayah. Ada tiga ya Pak Gunawan yang akan saya bagikan. Nah, yang pertama adalah wibawa ayah sebagai seorang pemimpin hanya bisa terjadi atau bisa tercipta kalau dia menunjukkan hikmat. Dia menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang bijaksana. Saya akan membacakan Amsal 24 ayat 5. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Nah, ayah sudah tentu adalah pria yang lebih berotot dibandingkan ibu sebagai wanita. Ada kalanya kita ini sebagai ayah terpancing ya Pak Gunawan, menggunakan otot, kekuatan, kekuasaan agar anak-anak melakukan kehendak kita. Nah, ternyata wibawa tidak bisa tercipta melalui otot. Wibawa hanya tercipta melalui hikmat. Kalau anak-anak melihat kita berhikmat, maka dengan alamiah rasa hormat itu akan muncul pada anak-anak kita.
0: Iya. Contohnya yang konkret seperti apa ayah yang berhikmat itu, Pak?
1: Misalkan dalam pengambilan keputusan. Ayah yang berhikmat, ayah yang tidak tergesa-gesa dalam pengambilan keputusan. Dia akan mencoba untuk melihat alternatif yang tersedia. Dia bisa berdiam untuk berdoa, meminta pimpinan Tuhan dalam keputusan yang harus diambilnya ini. Dengan kata lain, dia juga terbuka terhadap masukan. Dia gak menutup diri bahwa keputusannya, pertimbangannya lah yang paling benar. Nah, ayah yang seperti ini akan dilihat oleh anak-anaknya sebagai ayah yang berwawasan luas, berhati lapang, dan ayah yang juga mau untuk menerima masukan bahkan dari istri atau anak-anaknya. Nah, dalam hal pengambilan keputusan, hikmat ayah itu bisa terlihat. Atau kebalikannya, dalam hal pengambilan keputusanlah hikmat ayah tidak terlihat kalau dia melakukan yang sebaliknya tadi.
0: Iya, tapi justru di situ seorang ayah itu kadang-kadang khawatir kehilangan kewibawaannya itu, Pak Bo. Kalau dia terlalu lemah terhadap anak-anaknya, mau dikritik dan sebagainya, itu dia punya kekhawatiran, wah, saya nanti tidak berwibawa lagi terhadap anak-anak ini.
1: Itu sebabnya jadinya ya dia akhirnya menggunakan otot ya, untuk memasakkan itu kehendaknya, betul. Jadi ya ini saya kira sesuatu yang harus kita pelajari terus menerus, karena kita terbiasa dengan konsep itu, konsep menggunakan otot untuk bisa menegakkan wibawa. Ternyata ya bukan itu jalan Tuhan.
0: Iya, tetapi hikmat ini juga kita butuhkan pada waktu kita melakukan disiplin terhadap anak-anak kita gitu.
1: Betul, Pak Gunawan. Jadi ayah perlu sekali menunjukkan hikmatnya tatkala harus menghukum anaknya karena kesalahan yang diperbuat si anak. Bagaimanakah hikmat bisa muncul ya atau terlihat dalam menghukum atau mendisiplinkan anak? Kita melihat hikmat tatkala ayah itu tidak emosional. Saya bukannya berkata ayah tidak boleh marah, tapi berapa marahnya dia itu menunjukkan dia seorang emosional atau tidak. Berapa mudahnya dia marah itu juga menunjukkan dia orang yang emosional atau tidak. Hal-hal apa saja yang membuat dia marah itu juga menunjukkan dia itu seseorang yang bisa gak menguasai emosinya apa tidak. Jadi kalau dia menghukum anak berlebihan, terlalu mudah menghukum, tidak ada remnya, nah ini menunjukkan dia tidak memiliki hikmat. Jadi ayah yang berhikmat bisa melihat kesalahan anak, bisa membedakan kesalahan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, kesalahan yang diperbuat karena anak itulah pada usianya memang cenderung melakukan kesalahan itu, ataukah ini suatu pemberontakan. Ayah yang bijaksana bisa membedakan semuanya. Bisa juga mengetahui bahwa hukuman ini terlalu berat, hukuman yang ringan ini lebih cocok. Ya, nah, ayah yang tidak emosional seperti ini akan dilihat sebagai ayah yang berhikmat.
0: Iya, kalau begitu hikmat ini, Pak Bala, atau kebijaksanaan ini tidak terkait langsung dengan tingginya jenjang pendidikan yang diperoleh oleh si ayah itu, Pak.
1: Tepat sekali. Di sini kita melihat keadilan Tuhan, Pak Gunawan. Sebab memang tidak semua manusia diberikan kesempatan mencicipi pendidikan yang sangat atau yang sama tingginya. Nah, Tuhan memberikan hikmat kepada semua orang. Jadi kita akan menemukan orang tidak berhikmat di kalangan orang yang berpendidikan. Sebaliknya kita akan bisa menemukan orang berhikmat di kalangan orang yang justru tidak berpendidikan. Tuhan adil.
0: Iya, masih juga terdengar sampai sekarang itu ayah itu menggunakan kekerasan terhadap anak-anaknya di dalam mendidik anak gitu loh, Pak.
1: Seringkali ayah itu dibesarkan seperti itu ya, dipukuli dengan keras, sehingga waktu dia menjadi ayah dia menggunakan cara yang digunakan oleh orang tuanya dulu. Nah, saya bukannya berkata tidak boleh memukul anak. Saya mengikuti nasihat Dr. James Dobson yang ya membolehkan orang tua memukul anak di pantat karena memang banyak daging dan tidak membahayakan anak. Memukul anak di bagian yang lain bukan saja bisa membahayakan nyawanya, tapi yang terutama adalah sangat merendahkan dia. Saya bisa bayangkan betapa anak itu merasa direndahkan kalau ayahnya menggamparnya, menjambaknya, menendangnya. Nah, ternyata pukulan-pukulan seperti itu sangat merendahkan martabat anak. Dipukul pantat ternyata memang secara emosional tidak merendahkan martabat si anak.
0: Iya, selain hikmat ada unsur yang lain itu, Bapak.
1: Wibawa ayah juga dibangun dibangun oleh kasih terhadap ibu. Jadi maksud saya begini, Kalau si anak melihat si ayah itu mengasihi ibunya, itu akan membuat si anak tambah menghormati si ayah. Saya akan memetik firman Tuhan yang diambil dari Efesus 5 ayat 28. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Pertanyaannya adalah begini ya. Kenapa kok anak cenderung menghormati ayah yang mengasihi ibu? Jawabannya ini Pak Gunawan. Kebanyakan anak mengasihi ibunya karena anak melihat ibu yang memberikan banyak waktu ya untuk merawat anak. Dan kebanyakan anak protektif terhadap ibunya juga karena mereka melihat ibu itu adalah pihak yang lebih lemah secara fisik ya, dan harus banyak membuang waktu untuk mengurus mereka. Jadi anak-anak itu protektif terhadap ibunya. Waktu mereka melihat ayah memperlakukan ibu semena-mena, tidak penuh kasih, tidak bisa tidak si anak-anak ini akan mulai kehilangan respek, tidak bisa lagi menghormati ayahnya. Sebaliknya, kalau mereka melihat si ayah mengasihi ibunya, mereka tambah menghormati si ayah sebab mereka pun menyayangi ibu.
0: Itu terjadi baik pada anak pria maupun anak wanita, Pak Mulya?
1: Dalam hal ini sama. Baik wanita maupun pria, mereka akan lebih salut, lebih menghormati ayah yang bisa mengasihi ibunya. Namun bukan hanya ibu di sini Pak Gunawan tentang mengasihi. Anak juga lebih hormat kepada ayah yang menunjukkan kasihnya kepada anak-anaknya. Ini saya kira sangat-sangat alamiah ya. Anak-anak yang merasakan kasih ayah terhadap dirinya akan lebih menghormati ayahnya. Sebab kasih sayang si ayah akan ditanggapi. Bukan saja dengan mengasihi kembali, tapi juga dengan hormat. Sebab, sekali lagi, kita cenderung menghormati orang yang mengasihi kita. Dan kebalikannya, kita cenderung tidak menghormati orang yang tidak mengasihi kita.
0: Iya, saya lihat dalam hal ini memang yang penting itu menunjukkan kasih itu. Bagaimana ayah itu menunjukkan kasih kepada pihak lain, khususnya keluarga, baik kepada ibu, anak, bahkan juga kepada orang tuanya sendiri atau mertuanya.
1: Itu poin yang baik Pak Gunawan. Memang kadangkala anak-anak itu ya mengintip ya, saya gunakan istilah mengintip, bagaimanakah ayahnya memperlakukan kakek nenek. Nah, waktu mereka melihat ayah memperlakukan kakek nenek dengan baik, mereka pun menghormatinya. Sebaliknya, kalau ayah memperlakukan kakek nenek dengan tidak hormat, anak juga akan susah menerima si ayah. Sebab mungkin sekali anak-anak sayang kepada kakek neneknya. Jadi ini adalah pelajaran-pelajaran yang bisa diterima oleh si anak. Nah, kembali lagi kepada firman Tuhan tadi Pak Gunawan, yaitu siapa mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Jadi saya simpulkan, ayah yang mengasihi ibu memperlihatkan bahwa ia mengasihi atau respek terhadap dirinya sendiri. Sebab inilah firman Tuhan, siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab memang istri bagian hidupnya. Dia mengasihi istrinya, dia baik kepada istrinya, bukankah dia yang nanti juga akan diuntungkan oleh si istri? Dengan kata lain, makanya Alkitab berkata, yang mengasihi istrinya sebetulnya mengasihi dirinya sendiri juga. Hal yang positif. Nah, anak-anak perlu melihat itu, bahwa ayah mereka sebetulnya respect terhadap dirinya sendiri. Bagaimanakah mereka tahu? Sebab mereka melihat ayah mereka mengasihi ibu mereka. Jadi siapa mengasihi ibunya berarti mengasihi dirinya. Begitu.
0: Iya, tapi seringkali yang secara tidak sengaja dilihat anak adalah ayah yang memukuli ibunya, jadi suami memukuli istrinya atau memaki-maki istrinya itu, Pak.
1: Dan itu akan membuat anak-anak enggak menghormati ayah mereka. Sebab mereka akan melihat ayah sebagai figur yang tidak menghormati orang yang mereka kasihi, yakni ibu. Dan orang yang memaki-maki ibu atau istrinya, bagi si anak-anak, ayah ini tidak lagi juga hormat kepada dirinya. Sebab kalau kita menghormati diri kita, kita juga menghormati orang yang dekat dengan kita. Nah, itu yang akan nanti ditangkap oleh si anak-anak.
0: ya memang tidak timbul respect. Yang ada di sana adalah ketakutan gitu, Pak Pol.
1: Bisa.
0: Anak ini berpikir, oh ibunya aja diperlakukan seperti itu, apalagi kami yang kecil-kecil ini gitu.
1: Betul. Dan yang seringnya terjadi satu paket, Pak Gunawan. Kalau seorang ayah memukuli istri, hampir dapat dipastikan dia juga memukuli anaknya. Hampir dapat dikatakan satu paket.
0: Sehingga jadi, anak itu hidup di dalam ketakutan terus dan betul. Fungsi ayah sebagai melindungi, mengayomi itu hilang sama sekali gitu, Pak.
1: Betul. Dan anak tidak bisa menghormati orang yang ditakutinya. Orang hanya bisa menghormati orang yang dikasihinya. Ini prinsip yang kita tidak boleh lupakan.
0: Iya. Unsur yang ketiga apa, Pak?
1: Yang ketiga adalah kudus. Jadi anak-anak menghormati ayah yang memelihara kekudusan. Saya bacakan firman dari Mazmur 101 ayat 2. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Pada dasarnya kita ini salut terhadap orang yang hidup bersih dan benar. Nah, ayah yang hidup benar tanpa cela akan memperoleh respek dari anak-anaknya, Pak Gunawan. Jadi kita memang cenderung ya menghormati orang yang tulus. Pada waktu kita merekam ini, kita baru saja memperingati kelahiran Muhammad Hatta yang ke-100. Nah, saya cukup terkejut ya melihat, memang saya ini membaca Kompas dan membaca Tempo. Saya melihat dua publikasi ini yang memang publikasi yang baik ya, begitu memberikan waktu dan ruang untuk memperingati Muhammad Hatta. Sebab rupanya Hatta dipandang sebagai seorang pemimpin yang bijak sekali. Nah, selain bijak, kita juga tahu Bapak Hatta adalah seseorang yang sangat jujur, bersih, tulus. Ini yang mengagumkan orang. Jadi kita memang cenderung kagum dengan orang seperti itu. Contoh yang lain, bukankah kita kagum juga dengan hamba-hamba Tuhan yang rela hidup menanggung susah demi nama Tuhan Yesus? Kenapa kita begitu kagum? Karena sekali lagi kita melihat sesuatu yang murni, yang kudus ada pada orang itu. Nah, kalau ayah ingin berwibawa di hadapan anak-anaknya, dihormati di hadapan anak-anaknya, sebaiknya lah dia memelihara kehidupan yang kudus, yang bersih, seperti yang dikatakan oleh pemazmur, hidup dalam ketulusan hatiku, hidup yang tidak bercela di dalam rumahku.
0: Ya, itu secara praktis memang anak-anak itu mendengar apa yang kita bicarakan ini, Pak ya. Misalnya pembicaraan kita itu pembicaraan yang memang membangun atau enggak, itu kan suatu salah satu ciri kehidupan yang kudus itu tadi.
1: Betul. Dan juga kehidupan yang tidak mencemari ya keranjang pengantin, ini yang dikatakan dalam kitab Ibrani ya, kita ini menghormati perkawinan kita dan kita tidak mencemari ranjang perkawinan kita dengan berzina dengan orang lain. Nah, hidup yang kudus, hidup yang mulia, hidup yang benar akan menjadi suri tauladan bagi anak-anak. Juga hidup tanpa cela membuat anak dapat berjalan dengan tegap di masyarakat. Karena anak bangga dan tidak malu dengan ayahnya. Berapa banyak anak yang malu dengan ayahnya, Pak Gunawan? Yeah. Tidak berani memperkenalkan ayahnya karena malu. Mungkin ayahnya penjudi, mungkin ayahnya tukang ngutang kanan kiri, mungkin ayahnya penipu. Jadi anak-anak membawa beban mental menjadi anak dari ayah ini nih. Nah, bagaimanakah dia menghormati si ayah yang penuh dengan cacat celah seperti itu? Nah, sekali lagi, anak hanya bisa menghormati si ayah kalau hidupnya kudus.
0: Ya, seringkali memang ayah kurang peka bahwa hidupnya disorot oleh teman-teman dari anaknya ini, Pak. Jadi dia bisa menyembunyikan perbuatan negatifnya di hadapan mata anak-anaknya, tetapi ternyata ada teman-teman dari anak-anaknya ini yang mengetahui perbuatan tidak kudus dari si ayah itu tadi, Pak.
1: Dan bisa menjadi bahan pembicaraan baik di sekolah ataupun di gereja. Nah, akhirnya si anak bisa-bisa malu ke sekolah atau malu ke gereja. Karena sekali lagi melihat kehidupan ayah yang tidak kudus itu. Kehidupan kudus itu memang sangat nampak di mata anak-anak, Pak Gunawan. Orang tua seringkali berpikiran, ah anak-anak gak tahu. Tapi sesungguhnya anak-anak bisa melihat hal itu. Anak-anak bisa mulai merasakan jika ayah hidup tidak benar. Ayah hidup dalam penipuan, dalam kedok. Anak-anak bisa melihat hal-hal itu. Ya, misalkan di rumah berbicara seperti apa, terus di luar berbicaranya kok lain. Anak akan melihat hal seperti itu. Dan mulailah anak melihat kok ayah tidak konsisten. Berarti sedikit banyak ada kemunafikan di sini.
0: Pak Paul, ada ayah itu yang memang karena sifatnya yang suka bergurau dan sebagainya gitu Pak Paul ya, di tengah-tengah keluarga ini. Lalu apakah dengan gurauan-gurauannya itu membuat dia kehilangan wibawanya, Pak?
1: Ini yang seringkali kita takuti ya Pak Gunawan. Kalau anak-anak melihat kita terlalu sering bergurau, maka dia akan kehilangan wibawanya. Sudah tentu bergurau itu ada batas. Tidak ada yang namanya bergurau tanpa batas. Dengan sesama kita pun ya, dengan sama orang dewasa, ya harus ada batasnya. Dengan anak-anak juga begitu. Jadi kalau kita mulai melihat anak-anak itu kehilangan respek gara-gara kita terlalu menjadi badut di rumah, saya kira kita perlu membatasi
0: diri.
1: Betul. Nah, itu hal yang harus kita lihat dengan baik. Jangan sampai anak akhirnya berani-beranian. Misalnya ini ya, ada anak yang gak memanggil papanya, Pak. Memanggil papanya, hello. Nah, otomatis kalau si ayah mendengar itu, jangan dia tertawa. Waktu si anak memanggil dia, hello, dia harus berkata, kamu panggil saya papa, sebab saya papa kamu. Dan jangan engkau mengulang lagi perkataan itu. Jadi ada batas yang harus ditegakkan oleh si ayah di sini. Nah, ini sebetulnya kembali kepada hikmat ya. Seorang ayah perlu memiliki hikmat agar bisa membedakan kapan mendisiplin si anak, kapan membiarkan si anak.
0: Iya, memang ketiga unsur itu saya rasa saling berkaitan gitu Pak Paul, antara hikmat, kasih, dan hidup kudus itu.
1: Betul sekali. Dan memang gak bisa kita pilih satu dari tiga atau dua dari tiga. Kita boleh mengasihi istri kita, dan mungkin sekali ya kita memiliki kekudusan hidup lah. Tapi kalau kita tidak berhikmat dalam hidup, tetap anak-anak susah untuk menghormati kita.
0: Iya, semua itu kita lakukan dalam rangka mempersiapkan anak ini untuk masa depannya gitu Bapak.
1: Betul. Dengan kata lain, ini adalah bahan-bahan yang kita harapkan diserap oleh anak-anak kita. Banyak problem muncul tatkala anak-anak remaja, itu betul. Tapi sebetulnya problem sudah berakar sejak anak-anak masih kecil. Kenapa? Begini, semua anak-anak ya akan mengalami fase-fase pemberontakan lah, melawan lah, itu normal, itu wajar. Yang membedakan satu keluarga dengan keluarga lainnya adalah ada tidak wibawa ayah di rumahnya. Kalau si anak menghormati si ayah karena memiliki wibawa, maka meskipun dia memberontak, pemberontakan itu cenderung lebih bisa dikuasai kembali dengan cepat. Tapi kalau si ayah tidak dihormati oleh si anak, maka waktu si anak memberontak, si ayah tidak berkuasa, tidak lagi mempunyai wibawa untuk meredam pemberontakan si anak. Jadi sekali lagi, ini akarnya bukannya di masa-masa remaja, tapi di masa anak-anak masih jauh lebih kecil. Dapatkah anak-anak sejak kecil menghormati ayahnya? Kalau dapat, ini akan menolong banyak problem sewaktu anak-anak menginjak usia remaja.
0: Ya, saya melihat bahwa tugas yang cukup berat dari ayah ini memang harus mendapat dukungan penuh dari istrinya gitu Pak Paul. Tanpa dukungan penuh dia akan sulit untuk membawakan perannya sebagai ayah yang seperti kita perbincangkan ini.
1: Saya setuju sekali. Ya, memang istri perlu mendukung ya, memberikan masukan-masukan sehingga menambahkan hikmat kepada si ayah ya. Dan sudah tentu ya, sebisanya istri tidak memprotes, mempermalukan, membantah-bantah si ayah di hadapan anak-anaknya, itu juga penting. Satu hal lain Pak Gunawan yang saya ingin munculkan, sebab ini penting, yaitu setiap kita ya ayah-ayah ini harus menyadari bahwa wibawa atau hormat itu tidak muncul secara alamiah. Kita yang harus mencarinya, memperolehnya. Melalui apa? Melalui kehidupan kita. Sebab anak-anak atau istri kita tidak dengan begitu saja memberikan hormatnya terhadap kita. Mereka perlu melihat bukti-bukti itu tuh. Barulah mahkota itu bisa ditempatkan di kepala kita. Kalau tidak, tidak akan bisa. Ayah-ayah yang menggunakan otot, ya, memanipulasi istri atau hidup sembarangan, enggak akan bisa mendapatkan mahkota itu dari anak-anaknya. Itu harus diperoleh melalui hikmatnya, melalui kasihnya kepada istri dan anak-anaknya, dan melalui kekudusan hidupnya di hadapan Tuhan.
0: Ya, di situ saya rasa, saya yakin keluarga itu harus menempatkan Tuhan Yesus sebagai pusat di keluarga itu, bahwa di atas semuanya itu Tuhanlah yang berkuasa di dalam rumah tangga itu.
1: Sebagaimana yang dikatakan di kitab Amsal ya, awal dari hikmat adalah
0: takut akan Tuhan.
1: Takut akan Tuhan. Jadi ya, ayah yang takut akan Tuhan sudah di jalur yang benar.
0: Dan itu harus diturunkan gitu, diwariskan kepada anak, khususnya anak laki-laki di tengah-tengah keluarga itu, Pak Pale.
1: Betul sekali.
0: Terima kasih banyak Pak Pale untuk sama-sama perbincangan ini. Dan para pendengar yang kami kasihi, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mahkota ayah. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.
2: 105,5 Star FM. Pendengar terkasih, untuk pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program, kita sudah mendengar bersama Telaga tentang mahkota ayah. Bagi pendengar terkasih yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita dengan saudara seiman yang lain, silahkan kirimkan saja WA-nya di 0818310755, atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik, untuk pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program, kita akan mendengarkan beberapa pujian. Kali ini akan kami hadirkan dari Yuke Fritz lewat satu pujiannya, Jangan Kamu Takut.

0: Eh Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Wah, waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

0: Pada kesempatan ini saya ingin mengutip firman Tuhan di dalam
1: ...105,5 Star FM. Ya, kalau kesaksiannya nanti mungkin bisa kita agendakan di beberapa waktu yang akan datang ya, untuk pujian dari Sudirman Worship dengan kebaikan-Mu Tuhan. Baik, pendengar terkasih, kami akan menyapa buat yang sudah bergabung, Ibu Kamila yang ada di kawasan Sidoarjo. Saat Tuhan membangunkanmu di pagi hari, Tuhan juga menyertaimu di sepanjang hari. Dan bila Tuhan menyertai, apapun keadaannya, semua baik. Amin, terima kasih. Furin, shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, kabar saya baik ya. Menyapa Pak Purmanam, Bapak Lukas Basuki, dan istri Ko Yuda, Ko David. Dan ini Bapak Gembala di GMS ya, Tuhan berkati. Aku percaya dari Insinyur Niko tadi sudah hadir. Pak Purmanam, terima kasih. Tuhan perlindunganku dari Clarissa Dewi tadi sudah kami hadirkan. Untuk semuanya saja, grup bintang dan tanpa terkecuali selamat bersekutu di Persekutuan Udara Praise Lord Program. Bu Ira, ku tak tahu dari Edward Chen tadi sudah kami hadirkan. Ibu Yuni juga selalu ada jalan, tadi saya hadirkan dari versi Jeffrey Chandra ya. Om Aliani, dukungan doanya nanti di akhir acara. Pak Tony, nanti kita akan doakan ya untuk kesehatan matanya. Bapak Waluyo Adi, Amsal 19 ayat 20-21. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bisa bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amin. Ibu Aci, ketika aku berada di titik paling terendah, Tuhan adalah harapanku. Ketika keadaanku paling lemah, Tuhan adalah kekuatanku. Ketika aku berada di saat yang paling menyedihkan, Tuhan adalah penghiburku. Amin. Terima kasih untuk Ibu Aci ya, yang sudah bergabung di pagi hari ini. Ada juga Ibu Mariani Chandra di kawasan Sidoarjo ya. Ini katanya tidak bisa mendengarkan program Praise the Lord. Mungkin bisa mendengarkan melalui streaming kami saja, atau bisa download radio box dan bisa cari Radio Star FM begitu ya. Nanti akan bisa mendengarkan melalui streaming kami. Baik, kita akan